0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, buat kamu yang sering bingung mau sarapan apa, telur rebus bisa jadi pilihan simpel tapi manfaatnya banyak banget, Teman Pro 2. Telur rebus sendiri kaya protein, vitamin, dan mineral yang bantu tubuh tetap fit seharian ya. Cuma 2 butir di pagi hari aja bisa bikin kenyang lebih lama dan energi tetap stabil. Selain bagus buat otot dan metabolisme, telur juga punya kandungan kolin yang bantu fokus dan kerja otak makin optimal. Nah, ini cocok banget Teman Pro 2 buat pelajar maupun yang aktivitasnya padat dari pagi. Nggak cuma itu, telur rebus juga baik buat kesehatan mata, tulang, sampai daya tahan tubuh karena mengandung vitamin D, selenium, dan antioksidan alami. Tapi ingat ya, tetap konsumsi secukupnya. Dan kombinasikan dengan sayur atau buah biar nutrisinya makin seimbang, Teman Pro 2. Jangan lupa sarapan untuk di hari ini ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kedua, pengen tetap fresh dan kelihatan awet muda? Ternyata rahasianya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana di pagi hari loh. Yang pertama itu jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur. Nah ini penting nih buat bantu tubuh tetap terhidrasi dan bikin metabolisme lebih optimal. Selain itu, coba luangkan waktu buat peregangan ringan atau jalan santai deh sekitar 10 menit. Karena aktivitas kecil ini bisa bantu melancarkan sirkulasi darah dan bikin badan lebih segar. Sarapan juga jangan asal kenyang ya. Pilih menu tinggi protein seperti telur, tempe, yogurt, atau tahu supaya massa otot itu tetap terjaga dan tubuh lebih fit seiring bertambah usia. Nah, cara masaknya juga penting. Lebih baik pilih makanan yang direbus atau dikukus dibanding terlalu sering digoreng biar tubuh terhindar dari zat yang bisa mempercepat penuaan. Dan terakhir, jangan lupa konsumsi makanan tinggi kalsium serta vitamin D ya, buat menjaga kesehatan tulang dan tubuh kamu supaya tetap prima, teman Pro 2.

0: Apa manfaat kacaspion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: memperdua, rasa syukur sebaiknya nggak hanya kamu ucapkan di kala kehidupan terasa menyenangkan atau baik-baik aja ya. Mengungkapkan rasa syukur akan lebih bermakna jika kamu menerapkannya setiap hari, terutama saat pagi hari. Sebab menerapkan kebiasaan bersyukur di dalam rutinitas dapat membantu mengurangi tingkat stres sekaligus meningkatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Mengucapkan dan mempraktikkan cara bersyukur setiap hari itu dapat menawarkan banyak manfaat bagi kesejahteraan kamu sebagai manusia. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa mempraktikkan rasa syukur memiliki manfaat dalam mengurangi tingkat stres dan memperbaiki suasana hati. Secara langsung, manfaat tersebut juga bisa meningkatkan kebahagiaan yang kamu rasakan di dalam kehidupan. Selain berdoa dan beribadah kepada Tuhan ya, ada beberapa sejumlah cara bersyukur setiap pagi yang mungkin bisa kamu biasakan setiap hari mulai dari sekarang, teman Produa. Yang pertama itu berterima kasih melalui galeri foto di ponsel kamu. Mengucapkan rasa terima kasih pada apa yang kamu alami di hari kemarin dapat menjadi cara mudah mempraktikkan rasa syukur di setiap harinya. Paling tidak kamu menyimpan satu foto atau tangkapan layar apa yang terjadi di hari itu. Bahkan foto kejadian di galeri ponsel tidak harus foto atau benda nyata, tapi juga bisa menyertakan tangkapan layar atau pesan teks bermakna, suatu acara di agenda kamu kemarin, dan lain sebagainya. Kemudian ucapkan rasa terima kasih ketika kamu melihat foto tersebut di galeri ponsel untuk apa yang kamu rasakan dan alami. Sederhananya, ini seperti bersyukur di malam hari atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu seharian penuh. Selanjutnya, bagikan rasa syukur kepada orang lain. Setiap hari beritahu seseorang atau siapapun yang ada di hidup kamu untuk mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan, kehadiran, atau hal baik yang kamu terima darinya. Kamu dapat menuliskan suatu surat kepada mereka, mengirim SMS, menelpon mereka, atau mengucapkan terima kasih secara langsung untuk dampak yang lebih besar. Berbagi rasa syukur dengan orang lain, ini juga bisa meningkatkan kebahagiaan sekaligus hubungan kamu dengan mereka. Selanjutnya, merenungkan 3 hal menjelang tidur malam. Di penghujung hari, kamu dapat merenungkan 3 hal yang membuat kamu merasa bersyukur. Kemudian tulislah di sebuah catatan atau jurnal atau aplikasi notes di handphone kamu ya. Dengan berbagai rasa terima kasih yang kamu tuliskan di jurnal, kebiasaan yang satu ini tuh bisa membuat kamu lebih bersyukur dan membantu kamu untuk tidur nyenyak di malam hari, teman Produa. So, yang terakhir, latihan pernafasan dan ucapkan rasa syukur. Salah satu cara bersyukur yang paling memberikan dampak langsung untuk mengurangi stres adalah latihan pernafasan. Cara ini bisa diterapkan dengan diam atau istirahat sejenak di sela-sela beraktivitas. Latihan pernafasan ini dilakukan dengan menarik nafas dalam dan menghembuskannya dalam rentang waktu 1 sampai dengan 5 menit. Dan ini bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari. Selama menarik nafas, ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada diri sendiri karena udah melakukan yang terbaik di hari ini. Teknik latihan nafas ini pun itu dapat memberikan kepuasan langsung, memperlambat, meningkatkan rasa sabar, dan menemukan kesadaran diri, teman Produa.
1: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Taman Pro 2, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, Taman Pro 2? Benar gak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Rees, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi, mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, Taman Pro 2? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya. Namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Rees, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, Taman Pro 2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan terasa lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi, saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: deh, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri bujang. Nah, pada akhirnya bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end, Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi.

Memproduksi penyumbatan jantung jadi salah satu penyebab utama serangan jantung yang wajib diwaspadai ya. Nah, salah satu cara sederhana buat menjaga kesehatan jantung adalah lewat makanan sehari-hari. Beberapa makanan ternyata bisa bantu menjaga pembuluh darah tetap sehat, mulai dari alpukat yang kaya lemak baik ya, sampai ikan berlemak yang tinggi omega 3 buat bantu ngurangin peradangan. Ada juga brokoli dan bayam yang mengandung vitamin serta serat penting untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Nah, buat cemilan, almond itu juga oke banget ya, karena baik untuk kadar kolesterol tubuh, teman pro 2. Gak ketinggalan, semangka sama gandum utuh itu juga punya manfaat buat ngebantu ngejaga kesehatan arteri dan nurunin resiko penyakit jantung. Jadi mulai sekarang, ayo atur pola makan ya, karena jantung sehat berawal dari isi piring yang tepat, teman pro 2.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novelnya Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

Mama Pro 2, siapa yang tadi pagi-pagi ya bersin-bersin tuh Mama Pro 2? Ternyata itu gak selalu karena flu ya. Bisa jadi tubuh kamu itu lagi bereaksi sama kondisi di sekitar kamar atau udara pagi. Nah, penyebabnya paling umum biasanya debu dan tungau yang ada di kasur, bantal atau selimut karena terpapar semalaman. Hidung jadi lebih sensitif saat bangun pagi-pagi, teman Pro 2. Selain itu, udara dingin ya, serbuk sari sampai kamar yang jarang dibersihkan itu juga bikin hidung gampang gatel dan micu bersin terus-menerus. Bahkan stres dan asap rokok juga berpengaruh ke saluran pernapasan ya. Terus juga buat nguranginnya ya, kamu coba ganti spraynya tuh secara rutin, bersihkan kamar dan pastikan sirkulasi udara tetap bagus. Kalau bersihnya makin sering atau disertai gejala lain, jangan ragu untuk cek ke dokter, teman Pro 2.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sama Pradua, sushi itu emang jadi salah satu makanan Jepang favorit banyak orang ya. Tapi ternyata masih banyak mitos nih soal sushi yang sering dipercaya begitu aja ya. Misalnya nih, banyak yang kira sushi itu wajib pakai ikan mentah. Padahal kenyataannya sushi itu juga bisa berisi telur, sayur, ayam ya. Bahkan tanpa ikan sama sekali. Nah, yang bikin disebut sushi itu justru nasi bercuka khasnya teman Pradua. Ada juga yang merasa makan sushi itu harus pakai sumpit biar kelihatan otentik. Faktanya, sushi itu justru boleh dimakan pakai tangan supaya bentuknya tetap rapi dan gak gampang hancur. Wasabi itu juga bukan cuma buat nambah pedas aja ya. Dalam tradisi Jepang, wasabi itu dipakai karena punya kandungan antimikroba

yang bantu menjaga keamanan makanan. Nah, dan satu lagi nih, sushi itu nggak selalu harus dicelup ke kecap asin ya. Kalau rasanya udah pas, ya udah langsung dimakan aja, itu nggak masalah ya teman pro 2. Jadi semuanya balik lagi ke selera masing-masing teman pro 2.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa sudah di jam 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya Arin pamit ya dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Setelah ini, santai siang kamu bakalan ditemenin sama Andrian sampai jam 3 sore. Masih banyak tentunya lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu. Dan masih banyak juga informasi yang bakalan diupdate untuk kamu di siang hari ini ya. Selamat berlibur teman Pro 2, yang masih kerja tetap semangat, jangan lupa makan, dan yang lagi di jalan hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin kita di 105,1 FM atau bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa dengerin melalui rri.co.id. So, Arin pamit. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di hari ini senang sekali rasanya Andrian di sini bisa menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2, di tengah cuaca Bengkulu yang gimana bilangnya ya? Ya bisa dibilang cerah ya, walaupun gak seterang biasanya teman Pro 2. Sudah pada siap-siap makan siang? Atau lagi bingung milih menu yang, karena biasanya kalau makan siang kelihatan enak ya, karena udah capek dari aktivitas sedari pagi. Untuk kamu yang memang masih ada kerjaan di weekend kali ini teman Pro 2, jadi sambil nungguin jam makan siang beneran mulai, mending stay terus di 105,1 FM, karena selama kurang lebih 5 jam ke depan aku bakal nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu hits yang pastinya bisa nge-charge energi kamu yang mungkin sudah mulai terkuras di pagi hari ini teman Pro 2. Selain lagu enak, aku juga punya info-info seru menemani kamu di siang hari ini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman,

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Di hari ini masih bareng Andrian di Pro 2 Hitlist edisi 15 Mei 2026, teman Pro 2. Kita masih nungguin kamu yang mau request lagu favorit kamu. Kamu bisa langsung kasih tahu kita di 0811-7322-330, teman Pro 2. Atau boleh juga langsung komen di TikTok Pro 2 di siang hari ini. Jadi kita akan menunggu kamu untuk memilih lagu favorit kamu untuk kita dengarkan bersama-sama di hari ini, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi dari publik dengan Make You Mine. Ada Tensi dan Kirota Cuma Satu yang akan segera hadir menemani ruang dengar kamu hari ini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2. Masih bareng Andrian di siang hari ini di Pro 2 Headlist. Kita update info dulu untuk menemani kamu di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, jadi dunia hukum kita lagi rame banget nih dibahas, baik di sosial media ataupun di kehidupan nyata. Mungkin ini juga pembahasan kamu bareng teman-teman kamu ya. Jadi jaksa penuntut umum menuntut terhadap mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim teman berdua, dan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti yang jumlahnya memang fantastis, mencapai 5,6 triliun rupiah. Dan Nadiem sendiri, teman berdua, mengaku sangat terpukul dan menyebut tuntutan ini tidak masuk akal kalau dibandingkan dengan kasus-kasus besar lainnya. Bahkan banyak warga net juga di Twitter atau di X dan juga di Instagram yang bilang kalau tuntutan ini berlebihan, katanya teman Pro 2. Tapi pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar itu menjelaskan kalau ini murni wewenang jaksa selama tidak melebihi batas maksimal undang-undang. Jadi soal berlebihan atau tidak itu balik lagi ke fakta persidangan yang akan dinilai sama hakim nanti. Dan di tengah tuntutan dan tekanan hukum ini, kabarnya Nadiem juga harus langsung menjalani operasi karena kondisi kesehatannya, teman Pro 2, dan sidang pembelaan atau pledoi itu akan dijadwalkan digelar tanggal 2 Juni nanti, teman Pro 2. Dan kita pantau terus selanjutnya, memang karena hukum itu ya harus kita tegakkan ya dengan adil, dan memang kita mengharapkan keadilan untuk semuanya, teman Pro 2. Dan masih di Pro 2 Headlist. Jadi setelah info ini kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu-lagu yang udah kamu request di siang hari ini. Dan untuk kamu yang belum request, kamu boleh langsung kasih tahu lagu apa yang ingin kamu dengarkan di 08 11 73 22 330, atau boleh langsung komen di TikTok kita di Pro 2 Bengkulu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi dari Gea Intrawari dengan 1000 Kali. Ada Glenn Fredly, Kasih Putih, yang akan segera hadir menemani ruang dengar kamu siang ini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kerja buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Produser. Teman terbaik.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh. Mana yuk.
1: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kerja buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak-anaknya.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Teman Pro 2 gak kerasa ya, jarum jam udah geser ke angka 13, ke angka 1 hari ini teman Pro 2 ya. Lewat sedikit dilewat 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kami yang sudah selesai makan siang, selamat berjuang melawan rasa kantuk di hari ini. Dan untuk kami yang baru aja mau suapan pertama, selamat makan siang teman Pro 2, happy lunch ya. Ngomong-ngomong soal makan siang, pada makan apa nih hari ini? Ada yang lagi nikmatin nasi ayam? Atau mungkin ada yang lagi makan pendap nih teman Pro 2 yang bumbunya juara ya. Atau jangan-jangan lagi ada yang makan cemilan, mungkin pisang goreng yang kayaknya juga bisa jadi salah satu pilihan di suasana hujan-hujan seperti ini teman Pro 2. Biasanya gorengan dan kopi itu jadi salah satu kenikmatan yang tak terhingga disantap ketika suasana lagi mendung dan hujan seperti ini. Dan apapun menunya teman Pro 2, yang penting dinikmati dan jangan lupa minum air putih yang cukup ya, biar fokus kamu juga tetap terjaga di cuacana yang lagi hujan saat ini. Tenang aja teman Pro 2, aku masih bakal terus nemenin kamu sampai jam 15 nanti kita ya. Dan aku juga udah nyiapin playlist yang bisa bikin kepala kamu otomatis ngangguk-ngangguk ya. Dan semangat kamu juga balik lagi 100% ya. Ingat teman Pro 2 ya, makan siang itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal kasih bahan bakar nih buat mimpi-mimpi kamu yang harus dikejar sampai sore nanti. Tetap di 105,1 FM, teman terbaik kamu.

0: talk about.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

that.

Teman Pro 2 ada cukup ada kabar yang mungkin cukup menguras emosi ya. Teman Pro 2 datang dari dunia bulu tangkis tanah air siang ini, yang mana tunggal putri terbaik kita, Gregoria Mariska Tunjung, secara resmi mengajukan pengunduran diri dari Pelatnas PBSI Cipayung per hari ini, teman Pro 2, di Jumat 15 Mei 2026. Dan pihak PBSI melalui Kabid Binpres Eng Hian menyatakan menghormati keputusan Georgie setelah melalui pertimbangan yang sangat matang, dan ternyata alasan utamanya adalah kondisi kesehatan Georgie yang masih dalam proses pemulihan dari penyakit vertigo, teman Pro 2. Kabarnya ia merasa belum pulih sepenuhnya dan belum memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke lapangan pertandingan, dan kita semua tahu ya betapa besarnya kontribusi Georgie untuk prestasi bulu tangkis Indonesia di level internasional, dan dedikasi serta semangat juangnya benar-benar jadi inspirasi untuk atlet muda kita, teman Pro 2. Terima kasih banyak Georgie untuk semua perjuangannya selama ini, dan kita doakan tentunya semoga Georgie bisa segera pulih total dan tetap bahagia dengan pilihannya di masa depan ya, karena kesehatan itu harta yang paling mahal tentunya, dan memang jauh lebih berani jika kita tahu kapan harus berhenti sejenak untuk memulihkan diri daripada terus memaksakan diri dalam kondisi yang tidak memungkinkan ya, teman Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 menyambung kabar mengejutkan soal Gregoria Mariska Tunjung. Siang ini PBSI baru saja merilis detail lebih lanjut soal alasan mundurnya sang peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 ini, teman Pro 2. Ternyata penyakit vertigo yang dideritanya menjadi faktor utama. Georgie juga merasa sampai saat ini dirinya belum pulih 100% dan hal itu sangat berpengaruh pada kepercayaan dirinya untuk kembali bertanding di level tertinggi. Keputusan ini juga diambil setelah Georgie berdiskusi panjang dengan orang-orang terdekatnya, juga dengan Kabid Binpres dan sang pelatih Imam Tohari. Dan tidak terasa ya, sudah 12 tahun Georgie berjuang di Cipayung, teman Pro 2. Sejak bergabung, ia sudah memberikan segalanya, mulai dari gelar juara di Spain Master, Japan Master, sampai sejarah manis di Asia Team Championship 2022. Dan untuk Georgie yang lahir di Wonogiri, tentunya kita berterima kasih sudah menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda Indonesia. Kita semua berharap jeda ini bisa memberikan ketenangan yang Georgie butuhkan, karena prestasi memang abadi, tapi kesehatan dan ketenangan jiwa adalah fondasi utama yang harus dilakukan, dan itu adalah fondasi utama untuk dapat juga terus melangkah ke jalan ataupun ketujuan berikutnya, teman Pro 2. Dan Pro 2 masih menemani kamu di hari ini, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu yang baru bergabung. Kita masih di Santai Siang. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ada Stephen Sanchez dengan Sweet Love yang akan segera menemani kamu.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertahan.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun, bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: contract.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap dibuat merinding ya, karena FIFA baru saja kasih pengumuman yang benar-benar luar biasa. Teman Pro 2, untuk pertama kalinya dalam sejarah, final Piala Dunia bakal punya acara halftime show ala Super Bowl, teman Pro 2. Dan yang lebih fantastisnya lagi nih, bintang tamu yang bakal tampil di MetLife Stadium nanti adalah sang ratu pop Madonna, ratu Piala Dunia Shakira, dan juga the one and only BTS, teman Pro 2. Acara yang akan digelar tanggal 19 Juli nanti ini dikurasi langsung oleh vokalis Coldplay, Chris Martin, dan bisa dibayangkan gimana megahnya, apalagi Shakira juga bakal bawain lagu tema terbaru Piala Dunia tahun ini yang judulnya Die Die, teman Pro 2. Dan gak cuma soal hiburan, pertunjukan ini juga punya misi mulia untuk mengumpulkan dana pendidikan anak-anak di seluruh dunia lewat FIFA Global Citizen Education Fund. Meskipun sempat ada kekhawatiran ya soal durasi istirahat babak pertama yang bakal lebih dari 15 menit, tapi kayaknya dunia gak bakal keberatan demi nonton kolaborasi sejarah ini. Dan karena musik dan bola punya bahasa yang sama ya, jauh lebih indah juga saat kita merayakan perbedaan dalam satu panggung besar yang penuh pesan kebaikan, teman Pro 2. Gimana nah, teman-teman Pro 2? Terutama untuk kamu, para ARMY di Bengkulu, sudah siap lihat BTS di panggung olahraga terbesar di dunia?

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pakai hema Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini, Teman Pro 2 di Santai Siang 15 Mei 2026. Selain ini bakal ada Intan yang nemani kamu di sore ceria hari ini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produ FM.
3: Sore ceria Produ FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

teman Pro 2 membawa kita ke menit 13 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat bareng Intan di sore ceria hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Libur panjang nih buat kamu yang lagi libur dari kemarin sampai hari Minggu. Asik banget. Bakal temenin liburan kamu dengan lagu-lagu enak, juga update informasi. Nanti juga bakal ada sore ceria. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Teman Pro 2 udah siap-siap begadang karena FIFA World Cup 2026 makin seru nih katanya dengan format baru 48 negara peserta. Babak 32 besar dijadwalkan mulai 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2026. Finalnya bakal digelar 20 Juli 2026 dini hari. Turnamen terbesar dunia ini juga bakal berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kreativitas anak bangsa kembali unjuk gigi nih. Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, ADGI, bareng Kementerian Sekretariat Negara resmi mengadakan sayembara logo HUT RI ke-81. Nantinya desain terbaik bakal jadi identitas visual perayaan kemerdekaan Indonesia tahun 2026. Ada juga kabar dari dunia badminton Indonesia. Ganda putra andalan kita, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, sukses melaju ke semifinal Thailand Open 2026 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Thailand 2 game langsung 21-16-21-15. Permainan mereka solid banget dari awal sampai akhir. Semoga aja langkah Leo dan Daniel makin mulus sampai ke final. Itu dia Info Pro 2 kali ini bareng aku Intan. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi kita di Sore Ceria yang hadir menemani aktivitas sore kamu dengan obrolan seru yang semoga aja inspiratif ya. Sore ini kita bakal bahas topik yang kayaknya sih bakal relate sama kamu, terutama kamu yang mungkin sekarang tuh lagi berjuang di tengah dunia yang serba cepat. Kayaknya orang lain pencapaiannya keren-keren banget, kenapa aku di sini-sini aja? Mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Sore ini kita ngebahas kesehatan mental Gen Z di era serba cepat. Tapi kalau kamu milenial juga nggak apa-apa sih, kayaknya masih bakal relate juga. Dan tentunya aku tidak sendirian karena sudah hadir di Pro 2 narasumber yang bakal berbagi insight, seorang psikolog muda yang juga Gen Z nih, Kak Putri Hafisyah, SPSI psikolog. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam teman-teman Pro 2.
0: Betul, kita live juga di TikTok sama di YouTube loh, Kak Putri. Mungkin sebelum kita bahas seputar kesehatan mental ini, boleh dong dikenalin dulu. Kak Putri ini backgroundnya seperti apa? Sekarang kesibukannya kayak gimana?
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2 dimanapun teman-teman berada gitu. Kenalin, aku Putri Hafisyah, seorang psikolog gitu. Kalau perannya di dunia karir gitu ya. Tapi aku juga punya peran lain sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Kalau ngomongin, mungkin teman-teman di sini udah pernah ya berseliweran dengar apa itu psikolog gitu ya. Terus juga mungkin dengar apa itu psikiater dan lain sebagainya gitu. Jadi psikolog adalah salah satu profesi yang membantu teman-teman dalam dunia profesional di mental health gitu. Jadi membantu teman-teman untuk kalau teman-teman lagi ada masalah di kesehatan mental, gangguan dan lain sebagainya. Dan kesibukannya saat ini aku berpraktek online, konseling online. Teman-teman kalau ada butuh konseling gitu dan butuh online bisa hubungi aku sih. Ini ya, apa, lebih sering di TikTok gitu, share informasi tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. TikTok aku di Putri Hafisyah. Selain itu aku juga jadi freelance terapis perilaku di Logia Project, dan saat ini juga menjadi relawan di PGBI bagian lapas gitu. Wow. Jadi berproses bareng anak-anak. Oh iya, satu lagi nih, aku punya komunitas yang aku bangun sama teman-temanku, namanya Aksaraya Semesta. Jadi untuk teman-teman di Bengkulu yang butuh teman untuk ngumpul, teman untuk berbagi buku dan sharing lain sebagainya, boleh banget kepoin komunitasku.
0: Ih, mantep banget, seru dan sibuk ya. Tapi kalau tadi aku bilang Putri ini Gen Z, benar gak sih Gen Z?
1: Betul, secara usia kan Gen Z dari 1907 ya sampai
0: 1997.
1: Iya, 97 sampai 2012 ya, dan aku di antara rentang tersebut gitu.
0: Pertengahan.
1: Kayaknya Gen Z awal.
0: Gen Z
1: ya.
0: Awal. Berarti ngalamin juga enggak kayak tema kita hari ini? Ada enggak sih kalau seorang psikolog perasaan kayak gitu?
1: Ada.
0: Ada.
1: Sejujurnya aku kesini tadi aku juga merasakan cemas gitu.
0: Oh,
1: dan
0: yeah,
1: deg-deg juga Eli mau ngomong di depan teman-teman semua gitu. Tapi nggak apa-apa, cemas kalau kita ingin ngomong di depan umum dan lain sebagainya sebenarnya itu wajar ya, karena bisa jadi kita nggak selalu tiap hari kan ngomong di depan umum untuk membicarakan suatu hal gitu. Tapi ketika aku cemas terus aku mengenali kondisi itu, nah itu aku jadi punya strategi untuk bagaimana mengendalikannya atau meregulasinya.
0: Oke, jadi tuh sebenarnya kalau psikolog, kalau orang biasa kan ngobrol nih sama psikolog kalau ada problem. Kalau psikolog ngobrolnya sama siapa, Put?
1: Okay. ini sering fun fact, sering banget Mbak ditanyain gitu. Kalau psikolog kalau stres kemana gitu ya?
0: Apakah bisa konsul sama diri sendiri?
1: Okay, jadi mungkin kami tuh juga manusia biasa ya. Jadi wajar kalau stres, cemas dan lain sebagainya. Tapi mungkin bedanya kami lebih aware sedikit. Oh ya, kami lagi dalam kondisi ini. Terus kami jadi tahu nih, biasanya yang sering aku lakuin, aku juga masih rutin olahraga gitu, karena salah satu cara untuk meregulasi emosi dan lain sebagainya yang ampuh untuk diriku sekarang yaitu salah satu olahraga, terus jalan-jalan, makan. Tapi kalau di kondisi tersebut aku sudah tidak mampu lagi, ya aku konseling juga ke psikolog senior, Mbak.
0: Wow.
1: Fun fact-nya ya.
0: Oke, oke. Baik, gitu. Jadi coba olahraga, jalan-jalan, makan enak. Tapi kalau dirasa semua itu sudah nggak bisa bikin happy lagi, nggak bisa bikin tenang,
1: betul.
0: Ya udah, gaskan. Boleh cerita masa-masa kuliah?
1: Mm-mm.
0: Atau mungkin kita tarik mundur sebelum kuliah. Kok bisa kepikiran mau ngambil psikologi? Terus akhirnya sekalian ngambil profesi.
1: Oke.
0: Gimana tuh, Put?
1: Menarik banget ini, Mbak, juga. Fun fact-nya dulu, aku SMA di Kota Bengkulu gitu ya, Mbak. Di tahunku, aku aja belum pernah bertemu psikolog waktu itu gitu. Cuman mendengar itu tuh ada di jurusan kakak-kakak kelasku tuh ada yang mengambil psikologi gitu. Terus kemudian searching, oh psikologi tuh pelajari ini gitu ya. Tapi belum pernah mendengar ke psikolog atau dengar kata psikolog di sekitarku gitu. Dan pada akhirnya aku coba masuk. Aku coba searching di jurusan itu, kayaknya pengen deh gitu, mencoba untuk daftar gitu. Akhirnya waktu itu aku daftar S1 jurusan psikologi. Dan kemudian di waktu kuliah itu aku merasakan perbedaannya ke diriku sendiri gitu. Aku merasa perubahan. Waktu dulu aku tuh sebenarnya orangnya yang pendiam, yang kayak apa-apa tuh kayaknya mau ngomong di depan umum, aku berani juga, Mbak, gitu. Kemudian titik baliknya tuh ketika aku mengambil jurusan psikologi, akhirnya aku seperti mempelajari diriku kembali gitu. Oh, Putri yang pendiam dulu tuh karena apa? Apa yang membuatnya kayak gak berani untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi titik balik. Kemudian setelah itu aku break sebentar nih, aku gak lanjut profesi ya, Mbak. Aku kerja dulu di layanan psikologi, di biro psikologi gitulah di Yogyakarta. Nah, di sini aku mulai tertarik nih, kayaknya aku pengen deh jadi psikolog waktu itu gitu kan. Nah, setelah itu di tahunku aku ingin mengambil, ternyata terjadi perubahan pendidikan. Kayak dulu kalau kita mau jadi psikolog masuk profesi itu mengambil magister profesi gitu. Namun untuk saat ini programnya berganti. Jadi ketika kamu ingin menjadi akademika kayak dosen, itu kamu mengambil magister science psikologi. Sedangkan kalau kamu ingin berprofesi sebagai psikolog, kamu mengambil pendidikan profesi gitu. Nah, itulah akhirnya pada 2024 program psikolog umum atau pendidikan profesi psikolog itu mulai diluncurkan kembali. Aku jadi angkatan pertama.
0: Waduh. Ada bimbang-bimbangnya gak sih? Kayak
1: tentunya,
0: apakah
1: Mbak,
0: emang ini jalan yang aku mau?
1: Wow, itu sangat seringkali aku rasakan ketika menjalani profesi itu, Mbak. Ketika menjalani profesi itu kan kita harus setahun itu di lapangan ya, Mbak. Jadi berpindah ke latar, dari latar satu ke latar lain, dari kasus anak ke dewasa, lansia dan lain sebagainya gitu. Jadi karena pressure-nya juga cukup berat dan juga harus ngerjain laporan dan lain sebagainya gitu ya, Mbak. Jadi mulailah di situ saat-saat mempertanyakan diri gitu. Apa aku layak ya jadi psikolog? Apa aku mampu ya melewati pendidikan profesi ini gitu. Tapi karena ya banyak ya support, dukungan dari keluarga, teman, dosen dan lain sebagainya, akhirnya apa ya, energi-energi untuk melanjutkan, untuk berproses di pendidikan itu tuh ada gitu, sehingga bisa menyelesaikannya sampai akhir.
0: Ada kayak momennya banget gak, Put? Oke, walaupun berat, walaupun tantangannya banyak, aku yakin banget mau jadi psikolog.
1: Ada banget, Mbak. Ketika itu aku di latar kesehatan di rumah sakit jiwa, Mbak. Waktu itu cuma dikasih waktu sekitar 2 mingguan untuk mengambil kasus, 2 kasus di situ. Satu kasus panjang, satu kasus pendek gitu. Di situ aku bertemu dengan, kayaknya aku kliennya ini aja yang akan kupilih gitu. Tapi waktu itu aku pertama dekati dia, dia jawabannya sangat-sangat pendek. Kayak aku tanya apa gitu, dia akan jawab ya, tidak, geleng-geleng. Dan itu tuh terjadi sampai hari ketiga aku di situ gitu, Mbak. Itu kan waktunya cuma 2 minggu, terus aku harus mengambil kasus untuk mengambil alat tes dan sebagainya ke dia gitu kan. Tapi di 3 hari itu aku udah merasa kayak, ya Allah, kayaknya aku ganti aja apa ya gitu kan. Aku udah merasa kayak gitu. Terus ke hari keempat di hari itu dia mampu menceritakan banyak hal ke aku gitu, Mbak. Itu aku di sisi lain, aku kayaknya belum menggunakan teknik yang aku pelajari di kampus yang wow gitu ya untuk dia gitu, tapi waktu itu dia mau menatapku dan mau bercerita kepadaku. Di situ aku merasa kayak, oh kalau orang udah seperti ini berarti dia merasa aman ya untuk bercerita kepadaku gitu.
0: Hatinya sudah disentuh. Hey teman-teman yang di TikTok, kalau pengen tanya-tanya boleh loh seputar kesehatan mental. Kalau kamu kayak ada yang mengganggu pikiran dan mungkin kapan ya butuh ke psikolog gitu, apakah nunggu udah kayak bebannya berat banget atau sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol aja tuh boleh, boleh nih. Kamu bisa klik aja di sini di TikTok @pro2bengkulu. Nanti insya Allah dijawab sama Kak Putri ya. Terus gimana tuh pas kuliah? Ada nggak momen-momen yang kayaknya berkesan banget ngebentuk kamu yang sekarang juga?
1: Iya, pastinya banyak ya Mbak. Kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan tingkat ekonomi lain sebagainya berbeda gitu. Dan waktu itu aku ngelihat satu hal yang kayaknya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu seringnya tuh itu tentang individu ya, masalah sebuah individu gitu. Dan pada saat itu aku lagi di latar pendidikan ya Mbak, di sekolah SMP-nya itu sekolah negeri di Jakarta yang letaknya itu daerah Tanggul gitu Mbak. Jadi situ ada Tanggul terus ada sekolah, tapi ya cukup di kota gitu. Nah pada saat itu aku melihat bertemu dengan salah satu siswa yang itu jadi klienku. Permasalahannya permasalahan perilaku di sekolah. Ya kemudian aku melihat juga kan di situ aku juga harus wawancara orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Dan aku melihat di sini bahwa kesehatan mental itu nggak selalu tentang individunya Mbak ternyata. Jadi kesehatan mental itu juga menyentuh pada sistem kita, sistem bagaimana negara ini. Dan juga lapisan-lapisan terluar gitu. Jadi individu itu dibentuk dari lapisan keluarganya, lingkungannya, kemudian yang paling gede ya sistem negara ini, bagaimana bisa menjahterakan masyarakatnya gitu. Jadi waktu itu aku kayak flashback kembali bahwa dan juga ini juga sharing sama mentorku dulu waktu aku kerja. Kita tuh kalau ngomongin psikologi, ngomongin kesehatan mental, gak selalu tentang cuman bahas masalah individunya, tapi kita juga kita juga harus memperjuangkan bagaimana sistem negara kita itu mampu menyejahterakan masyarakatnya.
0: Berat ya. Apakah negara mampu memberikan rasa aman atau tidak?
1: Betul.
0: Apakah negara memfasilitasi hal-hal basic atau tidak? Dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan konsultasi.
1: Betul.
0: Sama psikolog sebenarnya. Oke, oke. Wow, berat ya Put kalau menampung cerita banyak orang. Betul. Makin dikulik lagi ke backgroundnya, ke segala macamnya itu. Kamu pernah ngerasa kayak burn out pas dengerin cerita-cerita orang?
1: Iya tentunya ya Mbak, kadang merasa kayak, makanya itu Mbak ketika mungkin kalau dokter ya, dokter spesialis atau dokter umum dalam sekali sehari itu bisa pasiennya 10, 20 dan sebagainya gitu. Kalau kami di psikolog, khususnya saya, aku sendiri sih, aku belum berani untuk memberikan sesi lebih dari 5 dalam sehari gitu. Paling mentok 3 itu menurutku udah. Kadang-kadang aku merasa kelelahan juga gitu. Tapi di sini aku juga belajar ya, biar nggak ketransfer apa yang diceritakan klien itu ke aku gitu. Jeda antar sesi aku berikan jeda untuk aku oke, tarik nafas dulu gitu. Kemudian aku coba untuk oke, aku ada meja kerja. Jadi apapun yang klien ceritakan, apapun yang klien konsultasikan ke aku akan berhenti di meja kerjaku gitu. Ketika aku keluar kamar, aku akan menjadi putri, entah peranku sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Biar identitasku ini tuh gak aku bawa kemana-mana gitu Mbak. Walaupun itu juga sulit, tapi itu yang sekarang sedang aku jalankan ke diriku gitu.
0: Setidaknya sudah dicoba seperti itu ya.
1: Betul.
0: Tapi pasti banyak juga yang bikin happy dong dari profesi ini. Apa Put yang paling bikin kamu seneng jadi seorang psikolog?
1: Iya, salah satunya ketika klien itu merasa apa ya, ketika datang dia merasa kayaknya nggak punya kesempatan atau dia nggak kayak nggak pengen dihidup lagi karena masalahnya terlalu berat untuk dia gitu. Tapi ketika dia menjalani sesi, dia merasa kayak didengarkan. Oh, ternyata ada ya orang yang mendengarkan aku dengan sepenuhnya gitu. Kemudian, oh, jadi tahu ternyata aku masih punya kesempatan untuk menjalani hidupku selanjutnya gitu. Jadi kayak dia punya makna kembali terhadap hidupnya sehingga dia mampu menjalani kehidupannya selanjutnya gitu, Mbak. Itu yang buat kayak wow gitu. Kadang-kadang kita nggak melakukan sesuatu yang gede, tapi kliennya sendiri yang muncul insight itu udah luar biasa bagi diriku gitu.
0: Kayak jadi cahaya di hidup orang ya. Nah, kita ngomongin Gen Z nih, Pur. Gen Z ini katanya katanya tuh disebut rentan sama masalah mental. Gimana kalau menurut Putri? Iya kah? Atau sebenarnya enggak juga?
1: Okay. Aku kan juga Gen Z gitu ya, gitu. Aku juga merasakannya. Mungkin ini ya, disebut rentan kesehatan mental. Menurutku, karena dibaliknya kita itu waktu itu kan COVID ya, Mbak. Waktu COVID itu muncul nih berbagai macam informasi tentang kesehatan mental tuh mulai marak. Aku melihatnya di situ. Nah, ketika informasi atau literasi kesehatan mental itu semakin baik, semakin mudah dijangkau orang, jadi orang kan akan mudah mendapatkan informasi mengenai dirinya. Mungkin itu yang disebut kayak, oh, kok Gen Z gampang ya bilang dirinya nggak sehat mental dan lain sebagainya gitu ya. Karena ledakan atau informasi mengenai literasi kesehatan mental itu sudah sudah lebih baik gitu, sehingga informasi itu akan diserap lebih mudah oleh orang gitu. Kalau masalahnya rentan atau enggak, aku lebih setuju mungkin karena stimulasi ya di kehidupan yang sekarang tuh kan kayak ChatGPT dan sebagainya, informasi teknologi itu kan semakin mudah ya. Jadi kayak stimulasi emosi terhadap hal itu tuh semakin banyak. Tetapi cara kita mengendalikan atau kontrol terhadap hal itu tuh masih terus berjalan gitu, masih belum baik gitu. Itu sih yang menyebabkan mungkin jadi disebut rentan gitu.
0: Benar sih. Kayaknya dulu zaman-zaman SMA aku belum dengar sih kayak ada kita harus aware loh sama kesehatan mental. Kalau kamu ngerasa kayak lonely, apa nih perasaan ini? Dulu kan kayak, oh, galau-galau gitu kan. Itu sebenarnya nyangkut juga tuh sama kesehatan mental. Tapi dulu tidak disebut itu. Betul. Kali ya. Apakah medsos tuh juga berpengaruh, Put? Sama kesehatan mental.
1: Tentunya ya, Mbak, karena informasi kan semuanya kita dapatkan dari situ gitu. Kadang-kadang hal-hal yang mungkin kita gak harusnya dapat gitu kan, tapi karena kita main, kita dapat gitu. Terus kita juga terus-terusan untuk apa ya, karena yang semua ditampilkan di medsos itu, kita terus-terusan ingin menjadi yang seperti itu gitu, Mbak. Kita akan merasa kayak, oh, dia udah situ ya, aku tertinggal banget ini. Iya. Oh, dia udah jadi PNS ya, dia udah jadi bla bla bla gitu. Kok aku masih di sini aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di dunia nyata, kadang-kadang kita nggak temu dia kan, kita juga nggak tahu kehidupan dia gitu. Karena medsos dengan semudahnya informasi itu datang, jadi kita apa ya, kayak menyerap semuanya gitu ke dalam hidup kita gitu.
0: Kita bandingkan pula sih sama hari-hari chaos kita.
1: Betul.
0: Kayak kita bandingin behind the scene yang chaos itu sama kayak highlight kehidupan orang, kayak betul. Tidak seimbang, tidak bisa dibandingkan sih. Nah, ada nggak sih, Put, kayak tanda-tandanya, wah, ini sebenarnya udah kayak gangguan mental ringan ya, ada nggak sih?
1: Ketika teman-teman itu merasakan satu keadaan yang itu berulang, Mbak. Misal merasakan suatu hal itu nggak hari ini aja, besok juga rasain, besok lagi rasain, berulang. Terus misal ditandai dengan perilaku yang susah tidur, terus udah malas makan, malas keluar rumah gitu, cenderung menarik diri dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa teman-teman butuh nih bantuan untuk profesional gitu.
0: Berarti kalau masih tidurnya enak, makannya tuh enak, lahap gitu, ya mudah-mudahan enggak ya.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Terus ada yang bilang, makanya kamu tuh butuh healing biar enggak gampang kena gangguan mental. Cuma healing yang sebenarnya dibutuhkan tuh kalau menurut sisi psikologinya harus healing seperti apa, Put?
1: Sebenarnya juga ini untuk apa ya Mbak, kadang-kadang orang tuh bilang healing itu kan nyamain dengan refreshing ya, jalan-jalan itu disebut healing gitu, karena kadang terjadi salah persepsi makna gitu. Jadi healing itu kan proses penyembuhan ya Mbak, sedangkan refreshing ya jalan-jalan gitu ya. Kalau healing tuh proses penyembuhan, ada yang kita lakukan untuk apa ya, menjaga kesehatan mental itu lebih baik untuk menyejahterakan diri kita gitu. Dan yang bisa dilakukan untuk salah satu cara untuk menyembuhkan diri supaya lebih sehat, lebih stabil, itu salah satunya yang sering aku bilang ke klienku tuh coba untuk jalan kaki atau olahraga, minimal kayak gitu. Karena gerakan fisik itu akan berhubungan dengan bagaimana kita berpikir, mencerna perasaan kita gitu ya Mbak. Karena pikiran, perilaku, dan perasaan ketiganya itu saling berkaitan gitu. Jadi makanya salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan olahraga, jalan kaki aja gak apa-apa gitu. Minimal kalau gak bisa setiap hari, seminggu sekali gitu. Kemudian juga ngobrol ke teman itu gak apa-apa gitu. Karena apa ya, kadang kalau kita itu lagi ada masalah terus kita memendam sendiri, kadang-kadang cuman jadi abstrak di kepala itu kayak benang ruwet gitu. Karena bias diri kita yang ngerasain itu, diri kita yang mau cari benangnya tuh gak dapet, karena di situ ada emosional kita, ada yang lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita cerita ke temen ya, minimal lah kalau temen itu gak bisa ngasih POV, kita didengarkan, itu kan jadi rilis ya beban kita yang kayaknya berat banget, itu bisa apa ya, rilis didengarkan oleh teman gitu. Di sisi lain kalau teman kita bisa ngasih pandangan, kita jadi punya POV atau persepsi lain dari masalah kita gitu. Oh ternyata masalah kita tuh ada benang merahnya loh. Oh nggak melulu ini loh gitu. Itu sih.
0: Iya sih, kadang-kadang ada blind spot ya.
1: Betul.
0: Gak kelihatan nih sama kita, tapi orang lain tuh bisa lihat apa yang terjadi. Batasnya tuh gimana ya Put? Kita mungkin gak bisa diagnosa sendiri sih sebenarnya ya. Cuman seenggaknya kita tahu nih tanda-tandanya. Okay, ini kayaknya stres biasa aja, cuma butuh tidur yang ya mungkin lebih lama, atau mungkin butuh jalan-jalan sebentar, sama keadaan yang sebenarnya tuh udah butuh bantuan sih.
1: Okay, kalau hal itu sudah terjadi lebih dari 2 minggu Mbak, berulang itu 2 minggu lebih, itu sebaiknya sudah disarankan untuk ke faskes terdekat atau ke profesional mental health gitu. Nah, okay. Karena itu kan sudah. Terus kemudian yang kedua, yang kedua itu udah mengganggu produktivitas kita Mbak, biasanya kerja kita atau pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari udah terganggu dengan hal itu gitu. Itu sudah butuh,
0: sudah tidak bisa berfungsi gitu dengan normal lagi ya. Kayaknya emang harus dicatat gak sih?
1: Iya boleh deh.
0: 2 minggu itu tuh beneran berulang tanpa jeda atau kayak gimana sebenarnya? Terus juga apakah kamu ngerasa udah tidak berfungsi selayaknya dirimu yang sebelumnya? Semuanya tuh kayak udah berasa gak enak gitu ya Put.
1: Betul.
0: Bisa jadi udah jadi patokan. Tapi juga sekarang tuh kayaknya emang zamannya juga ya Put. Kalau dulu tuh kan tanpa sosmed kita gak tahu tuh orang di mana-mana tuh udah mencapai apa di kehidupan dia kan. Paling ya bandingannya tuh anak tetangga, teman sekelas paling kan. Cuman kalau sekarang kayak kita bisa lihat semuanya gitu. Gimana tuh biar kita bisa beradaptasi sama keadaan yang gak mungkin kita hindarin kan.
1: Iya. Sebenarnya di balik sosmed yang seperti itu kan banyak juga ya Mbak dampak positif dari sosmed. Jadi kita mudah branding atau kita mudah ngasih tahu ke orang tentang produk kita atau apa yang kita sudah punya gitu dan sebagainya gitu. Tapi supaya kita tuh nggak terus-terusan untuk jadi membandingkan diri kita karena kita ngelihat orang itu di sosial media gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang ditampilkan di sosial media itu yang sudah dikurasi sama orang itu gitu, yang sudah ya yang sudah baiknya dia seperti itu gitu. Kalau misal kita bandingkan, kita tuh sering membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kita tuh kalau misal dianalogikan penyebut dan pembanding, penyebutnya tuh kan orang lain biasanya lebih besar, lebih bagus, lebih oke. Kemudian kita penyebutnya diri kita jadi sesuatu yang kurang gitu, kan hasilnya tuh akan selalu negatif-negatif terus gitu. Karena ya gak sama timeline hidup kita sama dia, apa yang sedang kita usahakan. Misal kita pengen usahain di bidang bisnis gitu, sedangkan yang dia diusahain bidang lain, dan juga timeline dalam waktu yang mulainya itu kan beda ya. Terus kondisi lingkungan, kondisi privilege seorang itu kan beda-beda ya gitu. Itu gak bisa dipungkiri juga bahwa ada hal itu gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kalau kamu ingin bandingkan dirimu, ya bandingkan dirimu hari ini dengan 2 minggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Itu akan, kita akan merasa, oh ya ternyata udah beda ya. Setahun yang lalu mungkin aku masih kuliah, hari ini aku udah lulus nih, aku udah kerja, atau aku udah mencoba banyak hal lain dan sebagainya gitu. Kemudian sadari juga bahwa yang ditampilkan di sosmed itu enggak, itu ya udah dikurasi orang itu yang terbaik bagi orang itu gitu. Itu sih. Jadi biar kita enggak terlalu FOMO lah ya, bener. Fear of missing out sebutannya gitu.
0: Oke. Siapa tahu kita yang hari ini adalah impian kita 5 tahun lalu, 10 betul. Tahun lalu. Cuma karena kita ngebandingin orang yang wow, kayaknya hidupnya lebih berbinar-binar, akhirnya pencapaian kita jadi seolah tidak berarti apa-apa. Betul. Gitu ya. Sedih. Terus juga kan sekarang tuh pencapaian gitu kan, karena betul. Mungkin tuntutan juga yang gak salah sih, indeks ekonomi kan, betul. Produktif itu penting juga sih. Yeah. Tapi ada gak sih bahayanya atau dampak buruknya dari produktivitas berlebih? Misalkan kayak side hustle-nya tuh udah banyak banget, 5 misalkan dalam seminggu harus ngerjain banyak banget, selain kerja kantoran, terus harus ngerjain ini itu lagi. Itu ada dampak buruknya gak sih, Put?
1: Iya, tentunya ya. Memang ya bekerja penting lah, itu salah satu hal untuk memenuhi kebutuhan seorang gitu ya, nggak bisa dinafikan gitu. Tapi penting juga untuk teman-teman punya waktu untuk menjaga kesehatan diri gitu ya, karena gimana kita mau bekerja kalau kita nggak sehat gitu kan, istilahnya tuh gitu. Jadi ya dibalik kesibukan teman-teman yang banyak yang bekerja sana sini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri. Misal fisik, dari makan yang teratur, tidur yang lebih okay gitulah ya, walaupun harus sampai jam 10 malam 11, tapi pastikan juga tidurnya tuh sehat dan prima gitu kan, karena untuk menunjang kegiatan teman-teman juga. Pastikan juga untuk menjaga kesehatan mental itu juga perlu, dengan misalnya teman-teman nih boleh loh untuk sebulan sekali mental health check up gitu, untuk tahu keadaan dirinya gitu kan. Kalau di fisik ada mental check up FHCU itu kan. Nah di kesehatan mental atau di psikologi itu ada juga mental health check up untuk tahu keadaan diri kita waktu itu, waktu saat ini gitu. Ini penting juga karena kalau kita mau bekerja ya kita butuh fisik dan mental juga yang sehat supaya pekerjaan kita berkualitas.
0: Oke, kalau Putri ada nggak tips yang udah Putri lakuin secara pribadi untuk jaga kesehatan diri ini?
1: Oke, ya.
0: Hobi misalkan?
1: Betul, ya hobi. Aku tuh hobi makan ya Mbak, mencicipi makanan gitu.
0: Tapi kok tidak terlihat
1: gitu ya?
0: Kok enak banget. Ini nafas aja minum air putih langsung jadi daging.
1: Iya itu kayaknya enggak tahu juga ya, ini
0: privilege.

0: terus ini berganti ke mie ayam gitu. Ya dengan hal itu cukup mengembirakan buatku gitu ya, mengisi energi lagi. Yang kedua, aku olahraga juga Mbak, aku mencoba untuk yoga walaupun belum konsisten karena menurutku itu salah satu olahraga yang bisa menggerakkan seluruh badanku. Karena itu ke selam lantai ya, jadi seluruh badan digerakin gitu. Kemudian kalau nggak itu, aku sama teman-temanku juga lagi mencoba untuk punya klub badminton.
1: Oh, wow.
0: Iya gitu. Jadi selain kita apa olahraga, kita kan bersosial ya, bertemu orang gitu. Dan kita saling cerita dan sebagainya. Di situ salah satu hal yang bisa aku lakukan saat ini untuk recharge energi kembali.
1: Oke, bisa ditiru tuh teman Pro 2. Jadi olahraganya ada, ketemu orangnya ada, makan mie ayamnya ada.
0: Ya, habis olahraga makan mie ayam ya.
1: Itu tuh. Tapi kamu kan dari utara ya? Bukannya di sana mie ayamnya enak-enak? Ke Bengkulu paling ketemunya tuh kebanyakan tuh pangsit gak sih? Bukan mie ayam Jawa gitu.
0: Iya betul, itu mbak perbedaannya gitu. Jadi kalau di utara tuh kan banyak mie ayam versi Jawa ya. Kalau di sini beragam, ada yang Chinese, ada yang Jawa gitu. Jadi aku bisa bandingkan
1: coba deh nanti aku lihat di trends apa kata warga. Kemarin tuh aku tuh mau balas juga yang nasi padang. Tapi aku lihat kayaknya udah semua sih disebutin sama warga gitu kan. Ya udahlah ya.
0: Warga trend baik-baik nih.
1: Iya. Kalau mau cari rekomendasi kayaknya di sana tuh bisa ya. Terus kalau misalkan untuk anak muda nih pun mungkin budget masih terbatas atau mungkin juga masih sibuk kuliah atau sekolah, kayaknya masih terbatas untuk bisa ini itu untuk healingnya. Ada nggak yang sederhana-sederhana aja?
0: Oke, jadi proses kita menjaga kesehatan mental itu nggak melulu ya. Kita harus yang hedon, mahal dan sebagainya. Dimulai aja dari hal-hal yang itu tuh buat kamu tuh menyenangkan gitu. Kadangkala hal-hal sederhana kayak kita ikut volunteer gitu. Kita menemukan kayak senyuman orang lain waktu kita datang. Terus misalnya kita ikut kumpul komunitas gitu. Karena baik banget juga mbak di komunitasku tuh yang share, dia kayak awalnya tuh gak berani gitu datang ke komunitas karena tapi tuh butuh, waktu itu dia kayak butuh banget keluar rumah tapi gak berani bertemu orang lain gitu karena dia udah lama banget gak bertemu orang lain gitu ya, orang baru gitu. Dan itu dia DM di IG komunitas dan aku bilang gak apa-apa gitu, kamu coba aja dulu gitu, buktikan bahwa pikiranmu tuh bener gak sih. Kalau kamu ketemu orang baru nanti ketakutan yang kamu pikirkan tentang ketemu orang baru itu bener atau enggak gitu. Dan dia mencoba datang dan oh ternyata ya gak terjadi apa-apa gitu, aku dapat teman dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman gak perlu kayak pusing untuk kayak oh yang mahal dan sebagainya gitu. Yang kedua juga kalau teman-teman nih suka menulis, ah itu bisa journaling mbak. Jadi journaling, mungkin journaling ini juga nggak bisa untuk semua orang, nggak relate gitu untuk semua orang karena ada orang yang nggak bisa suka nulis dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman cukup suka nulis gitu, bisa dicoba aja kayak apa yang dirasakan hari ini, apa yang didapatkan hari ini gitu. Setelah itu bisa nih seminggu kemudian teman-teman cari lagi halaman pertama di minggu pertama, oh ternyata aku kemarin udah ini ya, ternyata aku kemarin udah dapet ini ya, gitu kan akan merasakan suatu hal yang oh ternyata aku tuh udah berproses juga, aku udah mencoba ini itu dan sebagainya, itu kan akan mengisi energi kita kembali.
1: Oke. Apalagi untuk orang-orang yang udah dewasa dan masuk di dunia kerja, dapat teman yang satu frekuensi tuh mungkin PR ya. Tidak seperti zaman-zaman sekolah, kuliah yang kita bisa bestian dan punya geng gitu. Cuman kalau udah bekerja tuh mungkin ada yang masih kayak gitu, tapi mungkin ada yang struggling. Menurutku komunitas ini salah satu cara yang oke banget buat ketemu sama teman yang satu frekuensi.
0: Iya, betul.
1: Dan energinya dapat banget sih ketemu orang yang suka apa gitu misalkan.
0: Yeah.
1: Suka baca, suka badminton atau apa.
0: Masak, kalau teman-teman suka masak juga boleh itu dilakukan. Karena kalau masak tuh kan kita mencoba lagi menakar bumbunya berapa. Kita akan coba untuk mindful lah istilahnya. Untuk mencoba, mencicipi, merasakan dan memotong, mengolah. Itu kan jadi rilis sendiri ya bagi mungkin ibu-ibu yang suka masak gitu.

0: Ya, tapi ada juga yang suka masak, yang lain lah yang dia hobi dalam gitu.
1: Oke, okay. Put, aku ke pertanyaan dari teman pro 2 dulu ya. Ini ada yang masuk di WA. Ada gak sih sebetulnya kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi ternyata ngaruh banget ke kesehatan mental?
2: Salah satunya kebiasaan untuk journaling itu sih, Mbak. Kadangkala kita tuh kan ini ya, malu gitu kayak nulis di diary dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya itu juga membantu kita. Apalagi kalau misal teman-teman udah nulis itu terus emang butuh bantuan psikolog, tulisan itu bisa dibawa gitu. Dan itu bisa akan membantu nge-track record apa yang sudah terjadi kepada diri kita beberapa minggu yang lalu gitu. Itu akan membantu gitu. Kemudian kebiasaan kita untuk tidur yang coba teratur, makan, jangan salah, makan tuh juga berhubungan sama kondisi kesehatan mental kita dan juga fisik kita ya tentunya gitu. Dan juga olahraga itu, jalan kaki itu tentu akan membantu berhubungan apa ya, hormon-hormon baik yang membantu kesejahteraan kita itu akan muncul dari situ gitu.
1: Oke, okay. Kalau jalan kaki tuh aku sepakat banget sih. Aku lagi coba nih jalan kaki, berkeliling komplek.
2: Rasanya gimana tuh, Mbak?
1: Rasanya karena aku ngejar-ngejar anakku. Ya tetap olahraga sih. Kalau mau nunggu waktu untuk nge-gym masih lama. Mau yoga kayak ya kapan diajak teman kantor, ya udahlah jalan keliling komplek aja yang masih bisa dilakukan tiap pagi sih. Ini ada pertanyaan juga nih, Put. Katanya Kak Putri, jujur ya, psikolog itu kalau lagi bad mood curhatnya ke siapa sih katanya?
2: Oke. Okay. Iya, menarik banget. Ini juga yang sering dipertanyakan sama temanku gitu. Sejujurnya kami juga ada di fase itu gitu. Aku mencoba untuk okay, aku tarik nafas dulu gitu. Aku akan bilang nih kalau memang aku sedang butuh ngobrol sama orang yang cukup intens dan menguras energi, aku akan bilang aku lagi di fase kayak gini gitu. Terus boleh enggak aku kan jeda dulu, misal ngobrolnya boleh gak 15 menit atau 30 menit atau aku akan balas besok kalau memang gak urgent gitu. Karena ketika aku langsung bereaksi, ketika kondisi emosionalku lagi gak stabil terus aku langsung bereaksi, takutnya yang aku omongin malah melukai dia atau hal-hal yang sebenarnya aku gak pengen omongin gitu. Itu hanya emosional semataku gitu. Jadi untuk jeda, penting banget untuk jeda, misal kayak tarik nafas dulu sebentar gak apa-apa, terus kita lihat pemandangan yang bagus atau hal-hal yang buat kita lebih nyaman, rileks lagi, itu bisa dilakukan. Akhirnya baru kita bereaksi atau ngomong sama orang gitu.
1: Oke, okay. Ada jeda itu ya, Put. Jangan sampai keluar kata-kata yang sebenarnya kita gak pengen keluar. Apalagi kalau udah terucapkan tuh gak bisa ditarik lagi kan. Kadang-kadang malah lebih menyakiti dari fisik dan segala macam ya. Tapi kalau soal ke psikolog tadi kan Putri juga sempat mention ya, kalau psikolog ke psikolognya nggak apa-apa juga kalau emang udah butuh kan. Masih ada sih, mungkin nggak sebanyak dulu, tapi masih ada lah stigma kayak, hah, ke psikolog kamu nggak sehat gitu. Itu gimana menurut Putri?
2: Okay. Jadi perlu teman-teman pro 2 ketahui ya, Mbak, di sini itu juga share informasi bahwa ke psikolog tuh nggak selalu bahwa kita tuh dalam kondisi gangguan gitu. Kita kan, oh kamu gila ya, kamu psikolog gitu ya. Itu nggak selalu, Mbak. Jadi psikolog itu menangani teman-teman dari yang normal, konteksnya normal, bermasalah dan gangguan gitu. Yang normal itu apa aja gitu. Misal teman-teman nih bingung karir, mau kemana? Bingung anak-anak SMA nih di sini mungkin ada yang adik-adik SMA bingung nanti kuliahnya mau jurusan apa dan lain sebagainya gitu. Itu ada tes namanya tes minat bakat. Itu kan dia lagi gak sedang gangguan atau bermasalah ya, tapi dia sedang kebingungan arah tujuan karir kemana. Misal juga teman-teman yang bingung setelah lulus kuliah karirnya mau kemana. Terus juga misalnya ibu-ibu mau cek tumbuh kembang anak atau tes kesiapan sekolah. Nah itu bisa juga dari psikolog gitu. Kemudian bergeser nih ke normal jadi bermasalah gitu. Jadi masalahnya bisa jadi itu ringan, gak sampai gangguan kayak yang sudah kita tadi bicarakan bahwa mungkin stres adaptasi itu, Mbak, sering juga gitu. Anak-anak kecil yang baru masuk sekolah terus dia mungkin fase adaptasinya dia dan dia jadi stres dengan keadaan itu gitu. Terus kemudian anak-anak kuliah tuh Mbak, biasanya yang lagi skripsian itu kan muncul fase-fase kayak sebenarnya dia bisa mampu mengerjakan skripsinya itu, tapi karena ada tekanan emosional, ada pressure dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak fight untuk mengerjain skripsinya. Jadi kasus-kasus seperti itu mungkin kayak, oh ya, satu lagi patah hati nih Mbak, yang sering yang sering disepelekan kan?
0: Oh iya.
2: Iya, maksudnya kayak, hah, ngapain kamu patah hati kayak gitu psikolog gitu kan? Kayak kita tuh selalu meminimalkan keadaan seperti itu ya. Memang mungkin bagi dia kayak itu nggak kelihatan gitu. Ya kamu sih pacaran jadi kamu patah hati dan sebagainya gitu. Padahal ya patah hati itu emang kalau kamu merasa kecewa, kamu sedih, itu valid perasaanmu itu gitu. Kamu merasakannya, tapi kadang-kadang jadi bermasalah ketika kamu menganggap bahwa perasaanmu dan pikiranmu dari patah hati atau putus sama seorang itu benar. Karena itu belum tentu gitu. Pikiran kita tuh belum tentu benar bahwa oh dia tuh aku tuh gak secantik itu ya sehingga aku diputusin gitu. Kayak oh aku tuh gak secantik itu ya makanya aku diselingkuhin gitu. Aku tuh gak seberharga itu ya. Muncul perasaan-perasaan itu yang jadinya nanti pola pikirnya jadi gak benar gitu. Nah itu yang udah bisa dikonsultasikan untuk ke psikolog gitu. Karena seringkali nih patah hati tuh selalu diminimalkan gitu. Kamu gak boleh patah hati, kamu gak boleh ngerasain ini dan itu gitu.
1: Kalau secara keilmuannya pun kenapa ya manusia tuh sering mikir kayak gitu? Otak kita tuh kayak menyimpulkan ini pasti gara-gara aku kurang cantik, ini pasti gara-gara aku kurang effort. Mm-hmm. Kenapa ya?
2: Mungkin ada banyak faktor ya Mbak. Tapi salah satunya society kita menggambarkan bahwa oh di iklan gitu cewek cantik tuh yang seperti ini gitu ya. Jadi kayak kita memikirkan bahwa aku tuh nggak secantik itu makanya aku
1: boleh disakiti
2: gitu ya, gitu. Terus juga mungkin itu juga ada keadaan-keadaan di fase masa lalunya yang membuat dia insecure gitulah terhadap keadaan dirinya gitu. Jadi ada banyak faktor.
1: Jadi kayaknya emang harus dilatih juga ya. Mm-hmm. Kita sama orang ngomongnya manis, baik, menyemangati, sama mm-hmm. diri sendiri babak belur, dikritik terus yeah, dirinya. Aduh. Eh tapi tuh omong-omong soal ke psikolog ya, aku tuh pernah ngobrol sama temen-temen yang sebenarnya tuh kayak udah open loh, okay, ke psikolog itu tuh bukan sesuatu yang menakutkan, mm-hmm. bukan sesuatu yang kayak tabu lagi. Mm-hmm. Cuma dia bingung prosedurnya kayak gimana ya gitu kan. Misalkan mau ketemu secara langsung sama psikolognya, mm-hmm. tahapannya kayak gimana? Aku yakin ada juga nih teman pro 2 yang okay, aku mau sih ke psikolog, tapi gimana ya step by stepnya gitu? Harus apa? Ngobrolnya kayak gimana?
2: Okay.
1: Gimana tuh?
2: Iya. Ini juga banyak Mbak yang DM ke aku, Kak, aku mau ke psikolog, tapi aku tuh sebenernya bingung nanti mau ngomong apa gitu ya gitu. Yang pertama kalau mencari, mungkin pertama layanan ya Mbak. Kalau di Bengkulu ini aku share bahwa layanan psikologi di Bengkulu belum sebanyak itu, tapi sudah ada gitu. Teman-teman bisa cari di biro-biro, di rumah sakit. Rumah sakit tuh aku setauku di Gading Medika, Rafflesia, RSHD. Rafflesia belum ada, ini Tiara Sela itu udah ada gitu. Di RSJ pun juga sudah ada gitu. Di biro-biro juga banyak, di Ceria, di Logia, Hijau dan sebagainya gitu. Dan yang pertama teman-teman kayak ke dokter aja, bikin janjian gitu, Kak saya mau konsul, terus nanti booking jam dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua, teman-teman gak perlu takut nanti mau ngobrol apa gitu. Gak perlu kayak bingung gitu. Karena biarkan itu jadi tugas psikolog yang akan memberikan pertanyaan pemantik untuk teman-teman nanti ngobrol gitu.
1: Oke.
2: Jadi gak perlu takut ya, gak perlu bingung nanti mau ngobrol apa gitu.
1: Yeah.
2: Cukup siapkan diri bahwa kita mau berproses, kita readiness dan willingness untuk berproses itu sendiri.
1: Okay. Nah, kalau untuk yang masih, aduh, cara pertamanya kayak gimana nih? Mulai peduli sama kesehatan mental tuh kayak gimana tuh, Put? Apalagi mungkin belum terpapar sama sekali gitu. Ah, nggak usah lah, ini bisa kurang bersyukur kali ya, makanya suka mikir kayak gitu. Itu gimana, Put?
2: Iya, kita harus dimulai dari kita sendiri ya teman-teman gitu. Kalau ya siapa yang akan menjaga kita kalau nggak kita sendiri gitu kan. Karena juga ada istilah di dalam tubuh kita yang sehat tuh terdapat jiwa yang sehat juga, yang kuat gitu. Begitupun sebaliknya, di dalam jiwa yang kuat ada diri kita yang sehat gitu. Jadi untuk teman-teman penting banget, selain kesehatan fisik, kita tuh juga punya mental kita untuk dijaga, karena dua-duanya tuh saling berkaitan gitu. Karena apa ya, kayak misal kalau kita lagi di suasana hati yang gak baik-baik saja, itu akan terlihat juga, perilaku kita akan murung, kita akan mungkin sering nunduk, mengucilkan diri dan lain sebagainya gitu. Keduanya itu saling berhubungan gitu. Karena sisi apa ya, sehat mental itu kan ketika kita mampu seimbang antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita gitu. Ketika pikiran kita udah kemana-mana nih, kita udah overthinking ya, biasanya kita gimana ya kalau gimana ya kalau gimana ya kalau gitu kan, itu kan juga mengganggu diri kita ya. Kita mungkin lagi kerja terus kayak, aduh gimana ya, itu muncul deg-degan muncul, atau enggak bahunya jadi tegang banget, jadi capek badannya, padahal enggak kerja yang kayak kerja fisik gitu ya, tapi bisa aja karena tekanan atau pikiran, perasaan, dan perilaku kita tuh yang lagi struggle banget, makanya fisik kita tuh jadi merasa capek gitu. Karena fisik juga memberikan apa ya, merespon informasi apa yang diberikan sama mental kita gitu.
1: Ah, PR banget sih. Gimana ya, gimana ya, gimana kalau nggak ada bensin, apakah harus naik kuda ke kantor gitu kan?
2: Semuanya bagaimana ya, bagaimana ya, iya.
1: Bagaimana jika, padahal emang susah sih. Emang teorinya kita nikmati hari ini, yang kita punya hanya hari ini, yang kemarin udah lewat, masa depan belum nyampe. Cuma emang itu harus dilatih.
2: Betul.
1: Kalau udah berisik, ya udah di stop dulu gitu kan.
2: Jeda.
1: Nah, ada pertanyaan nih lucu banget. Pernah enggak Kak Putri overthinking juga gara-gara hal receh? Aku kadang-kadang tuh overthinking cuma karena chat belum dibales.
2: Ah, iya. Sering ya, sering dulu juga kayak ini Mbak, aku overthinking juga tuh kalau kita, mungkin ini teman-teman juga relate gitu. Misalnya kita ketemu teman kita. Kayak ya kita tuh kenal sama dia, kita udah ngeliat dia. Hah, kok dia tatapannya kayak gitu ya sama aku? Aku udah senyum, kok dia gak senyum balik ya gitu. Ya udah, aku salah apa ya gitu. Itu kan sampai kayak, aku salah apa sama dia, aku inget-inget. Kayaknya aku gak ada salah ya. Apa aku omongannya aku yang gak enak atau apa gitu. Itu sering banget ya buat kita kayak berpikir berlebihan gitu. Tapi satu hal yang aku sadari bahwa apa, reaksi seorang itu gak selalu tentang diri kita gitu. Bisa aja ya, dia tuh ya harinya itu dengan dilalui sedang tidak baik-baik saja, makanya mukanya murung dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman pikiran itu datang, pastikan dulu nih gitu. Misal beberapa hari kemarin ada gak ngomong yang menyakitkan atau enggak. Kalau memang gak ada, ya mungkin itu tuh bukan tentang kita, tapi tentang orang itu gitu. Yang sedang struggle atau yang sedang struggle dengan hidupnya gitu. Yang kedua, ini aku juga dapat dari salah satu psikiater gitu Mbak. Kita tuh overthinking tuh kan karena kita cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi gitu ya Mbak.
1: Iya.
2: Misal aku nih mau datang ke sini kan, aku bilang, gimana ya nanti kalau aku ngomongnya kaku, gimana kalau aku nanti salah ngomong gitu ya. Terus gimana jika itu, teman-teman boleh ganti nih pertanyaannya ke diri teman-teman. Apa yang kulakukan kalau? Nah, kan beda ya. Kalau kita terus-terusan bagaimana jika, kita akan terkurung ke pertanyaan yang kemana-mana, terus kita nggak tahu apa yang dilakuin. Tapi kalau misal kita rubah diksinya jadi bagaimana jika ke apa yang kulakukan kalau, kita akan berprogres pada apa ya, solusinya gitu. Oh ya, biar aku nanti ngomongnya lebih santai, aku minum dulu, aku tarik nafas dulu gitu. Biar nanti aku agak lancar, aku mungkin siapin nih bahan-bahan bacaan supaya nanti kosakataku lebih banyak dan sebagainya.
1: Oke, okay. Ganti gimana kalau dengan apa yang kulakukan kalau. Soalnya yang kedua ini dia fokusnya sama solusi. Aku bisa apa?
2: Betul.
1: Bukan kamunya mengarang-arang bebas ya, teman-teman. Put, ada pesan enggak buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi struggle? dari yang receh-receh, chatnya nggak dibalas sama gebetan, sampai yang berat-berat kayak capek banget sama hidup ini.
2: Iya teman-teman, bahwa kadang kita merasa kalau sedang di hidup kayak gitu kan, kadang kita sedang berada di terowongan yang gelap gitu ya Mbak. Kita nggak punya cahaya, kayak yaudahlah hidupku suram, kayaknya hidupku gini-gini aja, kayaknya untuk apa aku hidup gitu. Kita terus-terusan berada di keadaan gitu. Aku ingin bilang bahwa teman-teman, terowongan yang gelap itu gak selamanya akan jadi gelap. Pastikan teman-teman punya satu hal aja teman-teman yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman sukai gitu, supaya untuk menghidupkan cahaya itu lagi di terowongan itu gitu. Dengan misalnya teman-teman cerita ke teman, terus teman-teman dapat dukungan, karena dukungan itu juga penting ya, dari orang sekitar gitu. Teman-teman jadi kayak, oh ternyata aku gak sendiri melewati ini, oh ternyata aku punya daya, aku teman-temanku masih banyak yang baik sama aku gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika teman-teman berada di keadaan ini, jangan merasa bahwa selamanya akan seperti ini gitu. Terowongan itu gak akan selamanya gelap, teman-teman pasti akan dapat cahaya. Kita coba untuk bangun cahaya itu, minimal kalau teman-teman sekarang tuh lagi di kasur dan dalam keadaan yang kayaknya nggak kuat untuk ngapa-ngapain, coba bangkit dengan coba mandi aja dulu dari hal-hal yang terdekat dan termudah yang bisa teman-teman lakukan, mandi atau makan gitu. Dengan seperti itu kita perlahan untuk membangun kembali, mencari celah di mana kita bisa menemukan cahaya di terowongan yang mungkin segelap itulah hari ini yang teman-teman rasakan. Gitu. Kalau misal teman-teman udah di fase yang kayaknya mungkin udah capek banget, udah cerita ke sana sini dan kayaknya belum dapat pencerahan yang pas, belum dapat jalan yang teman-teman inginkan, teman-teman boleh ya untuk ke profesional mental health gitu, karena di Bengkulu sudah banyak hal, kalau di online juga sudah banyak gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu ngomong bahwa ini hal tabu, karena itu hak setiap kita gitu, hak kita untuk menyejahterakan diri kita gitu.
1: Oke, kalau mau konsulnya sama Kak Putri, gimana caranya?
2: Oke, kalau konsul sama aku sekarang baru buka online karena offline-nya sedang berproses. Online-nya teman-teman bisa ke TikTok aku. Halo teman-teman TikTok. TikTok aku di Putri Afisha, nanti bisa DM atau DM di Instagram, nanti aku akan berikan link gitu. Nanti kita bisa janjian untuk kapan akan konsultasinya. Karena aku juga, aku tahu ya, mungkin teman-teman pelajar, mahasiswa itu budgetnya terbatas. Betul. Jadi aku juga membuka untuk dengan harga beda lah untuk teman-teman mahasiswa dan pelajar.
1: Wih, asik banget. Oke deh. Kalau di sosmed yang lain ada nggak selain TikTok? Atau emang cuma di TikTok aja dulu?
2: Kalau seringnya di TikTok, tapi di IG juga bisa. Nama TikTok dan Instagramnya sama ya? Kayak namaku di layar ini,
1: at Putri Hafisha. Oke deh. Gak kerasa Kak Putri, udah jam 5 sore nih sekarang. Thank you udah berbagi banyak hal. Semoga teman Pro 2 tadi dapat insight juga. Dan gak takut-takut lagi kalau misalkan emang ada hal-hal yang butuh diobrolin sama psikolog. Atau kalau emang ngerasa belum perlu atau belum ada energi buat ke situ, setidaknya kata Kak Putri tadi, lakuin dulu hal-hal yang deket. Mandi
2: yang
1: dulu,
2: yang deket dan mudah,
1: nah,
2: dijangkau.
1: Iya, mandi, makan, jalan kaki.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan fisik mental juga membaik ya. Untuk teman Pro 2 ya. Kak Putri, thank you ya Kak Putri.
2: Iya, terima kasih juga.
1: Semoga lancar-lancar, semakin banyak kliennya. Tapi kalau doain semakin banyak gimana ya?
2: Semoga semakin banyak terliterasi juga lah ya.
1: Betul-betul.
2: Minimal gitu.
1: Oke deh, thank you ya Putri.
2: Sama-sama. Sampai selamat sore teman-teman Pro 2 dan Kak Intan.
1: Oke deh. Buat teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan, baru dengar, kamu bisa nonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu. Atau kalau mau streaming bisa di aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM. Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
3: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kalau bersyukur.
2: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
3: Ay, tak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah, nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
2: Aduh, mak tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
3: Hah, gimana pulo bisa kuliah model cak itu?
2: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja, bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan, SPP mulai dari 1,3, masuknya tidak pakai tes, daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pula, masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk jalur umur, Mak, tidak pakai DO, kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
3: Padahal nian pulo, kapan pulo pendaftarannya tuh?
2: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
3: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
0: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: Progress FM。
1: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

libur di long weekend ini, tenang aja, bulan Mei masih punya beberapa tanggal merah lagi. Setelah libur kenaikan Yesus Kristus, kamu bakal ketemu libur Idul Adha tanggal 27 Mei, lanjut cuti bersama 28 Mei. Belum habis, ada juga Hari Raya Waisak tanggal 31 Mei dan lanjut lagi hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Ada yang berencana buat healing staycation atau quality time bareng sama keluarga di libur yang ada di bulan Mei nyambung ke bulan Juni itu, teman Pro 2?

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Teman Pro 2 update dulu dari dunia pendidikan. Pemerintah lewat surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 resmi ngasih kepastian buat guru honorer atau non-ASN untuk kembali mengajar di sekolah. Sejumlah daerah juga mulai menugaskan lagi ratusan guru demi menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.

0: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.
1: Pro 2.

0: minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari dunia badminton Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung resmi mengundurkan diri dari Pelatnas Cipayung setelah 12 tahun berjuang bersama PBSI. Keputusan ini diambil karena kondisi kesehatannya yang masih dalam masa pemulihan dari vertigo, jadi dia ngerasa tuh belum siap untuk kembali bertanding. Tapi walaupun kayak gitu, prestasi Gregoria buat Indonesia tuh tetap luar biasa dan bikin bangga ya. Kita doakan semoga Grego cepat pulih dan comeback stronger. Oh,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pierre Patin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa ini.

Ada yang nungguin Piala Presiden. Jadi Piala Presiden 2026 dipastikan bakal diikuti 64 klub dari 38 provinsi di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang kalau turnamen ini jadi bukti sepak bola bisa menyatukan daerah-daerah lewat kekuatan akar rumput. Jadi harapannya pemain muda dari berbagai kota, berbagai daerah juga punya kesempatan tampil di lapangan nasional.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 buat para ASN, PNS, TNI, Polri, sampai pensiunan, siap-siap nungguin gaji ke-13 dipastiin cair mulai Juni 2026. Pemerintah bilang tambahan penghasilan ini jadi bentuk apresiasi sekaligus bantu dorong ekonomi masyarakat. Komponen yang diterima juga lengkap dari gaji pokok sampai tunjangan. Ini tuh buat ya tambahan kebutuhan sekolah, liburan atau nabung, mungkin bisa digunakan untuk itu ya.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Iya.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Teman Pro 2 Muhammadiyah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada 27 Mei 2026. Sementara itu, pemerintah lewat Kementerian Agama bakal menggelar sidang isbat tanggal 17 Mei buat menentukan awal Zulhijjah secara resmi. Nantinya hasil hisab dan pemantauan hilal dari berbagai daerah di Indonesia bakal jadi penentu keputusan akhir.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 malam ini gak ada music live chat karena lagi long weekend ya. By the way, aku punya rekomendasi film nih buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini kayak ngerasa capek banget ya jadi orang dewasa, kayak harus selalu kelihatan kuat, selalu baik-baik aja. Ada film judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Itu lagi rame banget yang bahas karena kayak relate sama kehidupan sekarang. Ada karakter langit diperankan sama Reza Rahadian. Jadi film ini menunjukkan kalau orang dewasa juga bisa bingung, bisa lelah, butuh tempat buat bersandar. Ini drama keluarganya hangat, tapi kayaknya bakal ngena di hati. Cocok buat kamu yang suka film emosional dan juga film yang mengajarkan arti kedewasaan dalam hidup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

102 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Kamu suka ngemil manis? Hati-hati, karena gula ternyata bisa bikin kita tuh ketagihan. Kalau menurut WHO, konsumsi gula berlebih gak cuma bikin berat badan naik, tapi juga meningkatkan resiko penyakit kronis. Biar gak kebablasan, coba kurangi pelan-pelan, ganti cemilan manisnya dengan buah atau makanan yang tinggi serat, teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. If she holler, if she holler, let her.

Teman Pro 2 ada yang suka makan pisang goreng. Pisang goreng ini resmi dinobatkan jadi dessert terbaik Asia Tenggara versi Taste Atlas. Cemilan sederhana yang renyah di luar, manis di dalam, sukses bikin kuliner Indonesia makin dilirik dunia. Jadi kalau kamu tuh, kamu tim pisang goreng hangat pakai kopi atau lebih pilih pakai teh nih teman Pro 2?

Update dulu dari dunia badminton Indonesia, ganda putra andalan Indonesia Leo Roli Karnando yang balik lagi sama Daniel Martin sukses melaju ke semifinal Thailand Open 2026 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Dua game langsung 21-16, 21-15. Dari awal tuh kayak udah mantep banget permainannya, semoga aja tanda-tanda nih bakal mulus sampai ke final, sampai ada di podium tertinggi. Amin.

Teman Pro 2, bentar lagi jam 8 malam kamu bakal dengerin English Licious bareng teman-teman dari Barbel. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengerin Pro 2 aja, teman terbaik kamu. Intan pamit dulu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali untuk malam hari ini Vidya temenin ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kita akan mengawali kebersamaan kita dalam gelaran Englishlicious ya teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya mungkin ya yang baru aja gabung di Pro 2 ya, selamat menyimak aja siaran kita. Dan teman Pro 2 juga ya pastinya yang dari tadi udah stay, udah nungguin banget Englishlicious di malam hari ini teman Pro 2. Wah, seneng banget ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari Barbel.
1: Englishlicious, belajarnya enak banget.
0: Okay, Englishlicious kayak biasanya yang selalu belajarnya enak banget. Langsung aja video kenalin teman-teman yang bakal ngobrol bareng sama kalian semuanya teman Pro 2. Ada Aji, ada Kadi, dan juga ada Sasa.
2: Hai. Halo.
0: Hai. Akunya gak ada, kok gak ada sih? Ya gak apa-apa. Ada suaranya aja ya. Lagi dengerin kita di radio, di jalan juga teman Pro 2 bisa gabungan lewat live TikTok kita di @pro2bengkulu. By the way, hari ini kita bakal ngobrolin what is my
2: bag. My bag.
0: What is in my bag ya. By the way, kalian bawa bawa bag sendiri enggak atau ada kan enggak ada bawa apa? Gimana kita mau tahu what is in your bag gitu ya?
3: Mau dibahas enggak dibawa.
0: Iya. Aku. Kalau aku bawa headphone.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Terus aku bawa dompet.
3: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Oh, what is this? Dompet?
3: Wallet.
0: Yang pasti selalu bawa kan kalian kan?
2: Yeah. Yeah, of course.
0: Dompet itu wallet teman Pro 2. Parfum, kalem sih lebih temennya kalem.
3: Itu pushel ya.
0: Jesus. Jangan sebut merek. Ini kalem. Tapi kalem bahasa Indonesianya apa sih?
3: Apa kak?
0: Kalem itu apa bahasa Indonesia?
3: Kalem.
0: Kalem.
3: Kalem gitu ya.
2: Iya kayak yang my baby
0: Miss Kolok nek.
3: Aduh bahasa Indonesianya apa ya?
0: Iya bahasa.
2: Tapi itu biasa dikenal dalam bahasa Inggris itu sih kak.
0: Iya, kita, familiarnya. Kita taunya gitu kan.
2: Iya.
0: Oke. Dan satu lagi ada charger.
2: Okay.
0: Nah, kalau charger bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya apa?
3: Charger.
2: Casa.
0: Pengisi daya.
2: Iya, pengisi daya. Aduh, ketika lupa bahasa Indonesia.
0: Iya, aduh. Bahasa sombong bahasa. Amat ya. Ya udah deh, aku serahin sama kalian bertiga untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir untuk malam hari ini lewat radio atau juga lewat live TikTok kita. Silakan.
3: Okay. Halo, halo teman-teman Pro 2, selamat malam.
4: Malam.
3: Ya, kembali lagi di Englishlicious nih bareng kita. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya selalu kita bawa ya kak. Selalu kita bawa. Dan pasti jarang banget gak sih kalau misalnya keluar kita gak bawa tas.
4: Betul banget.
3: Iya gak sih? Apa kakak biasanya ini kalau kemana-mana emang gak bawa tas?
2: Kebetulan karena aku jomblo jadi aku bawa tas sendiri sih.
3: Sendiri.
2: Ya, jadi mandiri banget kan. Jadi harus banget kemana-mana bawa tas
3: bawa
2: gitu.
3: Kalau misalnya punya pacar?
4: Pacarnya yang bawain.
2: Iya.
3: Street man ya.
2: Iya.
3: Oke. Tas kak, kira-kira kakak tas yang biasanya dibawa kemana-mana tuh gede atau kecil sih? Kalau kalau misalnya mau jalan atau kayak enggak kuliah gitu.
4: Kalau aku sendiri sih yang gede ya,
3: oh, yang gede
4: banyak
3: gitu ya?
4: Isinya gitu.
3: Oh yang backpack gitu kan?
4: Iya, backpack.
3: Backpack tuh yang muat laptop gak sih kak?
4: Yang muat laptop, karena tiap hari bawa laptop.
3: Aduh sibuk banget, jujur. Kalau gak sasa kak?
5: Kalau aku sih kalau misal cuma buat hangout doang, paling yang kayak dust bag gitu, bukan dust bag sih, apa namanya? Kayak sling bag biasa aja sih. Tapi yang paling ya buat HP, buat kayak beberapa make up yang kayak ya buat daily lah.
3: Iya, berarti kayak
5: kalo yang kamu penting gimana nih?
3: Kalau aku, waduh, kalau aku tuh sebenarnya tasnya enggak banyak, tapi kayak punya satu tempur yang sedang gitu loh.
5: Oh, I see.
3: Tapi enggak muat laptop sih. Cuman kayak yang penting bisa bawa yang kayak tadi kan.
5: Yeah.
3: Oke, mungkin kita langsung bahas aja enggak sih Kak, apa sih yang kira-kira ada di dalam ini tas yang
5: boleh.
3: What's in my bag?
4: Yes.
3: Mungkin dari Kak Aji dulu kali Kak. Kira-kira apa Kak yang ada di dalam tas?
4: Pastinya tuh ada notebook ya guys, buku.
3: Oh, notebook. Ih, rajin banget deh.
4: Kan kita mahasiswa ya kan.
3: Oh iya ya.
4: Pasti pas kuliah catet gitu.
3: Oh iya, benar juga. Notebooknya apa Kak emangnya? Kayak diary kah? Tiap sore Dear Diary. Hari ini aja.
4: Nah, maksudnya nyatat materi kuliah ya.
3: Oh, materi kuliah. Ya, gitu.
5: Oh my god. Berarti menyimak selalu ya Kak kalau ada
3: materi. Woi, masyaallah. Ih, udah ganteng pinter lagi. Ih, idaman banget. Idaman banget. Boleh Kak di spelling bee Kak notebooknya? Spelling bee-nya di ada di N O T E B O O K, teman-teman. Ya, jadi guys, ada notebook. Nah, kalau Kak Sasa, apa Kak?
5: Kalau aku ya pastinya
4: tasnya kecil tuh.
5: Iya, yang cewek-cewek sih. You know lah.
3: You know
5: lah. Aku makeup pouch kayak gitu. Jadi isinya makeup, oh kayak God. Eyeliner. Jadi kebutuhan yang memang harus gitu kan, apalagi tajak kan.
3: Oh iya lagi.
5: Kan penampilan nomor satu.
3: Iya, benar-benar penampilan nomor satu, benar-benar.
5: Iya.
3: Menurut Kakak tapi apa yang paling penting di dalam makeup pouch itu?
5: Lip sih, jujur.
3: Iya sih, jujur lip sih. Lipnya sih.
5: Walaupun kayak kita semua macamnya itu.
3: Benar.
5: Jadi yang lipnya
4: penting kuncinya. Tuh bibirnya cerah gitu.
5: Iya benar. Kalau pucat tuh enggak on point.
3: Kayak enggak
5: gitu.
3: Kayak ada sakit gitu kan. Iya, benar. Apalagi kalau cewek biasanya lipnya tuh bisa enggak bisa satu tau.
5: Benar.
3: Ombre. Terus ada lip glossnya. Ya, aduh enggak bisa banget.
5: Kayaknya Kak Aji enggak ngerti.
3: Iya, sorry ya. Aduh maaf. Oke, mungkin boleh di spelling dulu Kak tadi.
5: Makeup ya, makeup pouch itu M A K E P-O-U-C-N-H.
3: Iya, ada makeup pouch. Iya sih, tapi aku kuliah aja kadang bawa tau. Iya, sumpah aku bawa.
5: Iya, yang wajib-wajib gitu.
3: Bahkan aku gak bawa tas, tapi aku
5: jadi taruh di pocket gitu ya.
3: Takut di pocket, karena kalau gak berlip aku merasa dunia ini akan runtuh, Kak.
5: Oh iya, sumpah.
4: Kurang berwarna.
5: Kamu bawa lip nih kan, pocket. Tapi biasanya apa nih yang kamu taruh di tas kamu?
3: Oh, yang biasa aku taruh di tas aku. Selain makeup pouch itu ya dan lain-lain, aku pastinya sih selalu bawa, ini penting sih menurut aku, earphones.
5: Oke.
3: Yep. Aku kan kadang kayak mau sok introvert. Kayak habis bersosialisasi kan seharian, kayak aku butuh waktu sendiri untuk merecharge energi aku. Jadi aku selalu bawa earphones.
5: Okay.
3: Spellingnya di ada E, ada di E R R P H O N E S, earphones.
5: Okay.
3: Earphones. Kakak bawa nggak sih earphones btw?
4: Jarang
5: aku
4: sih.
5: Aku jarang. Yeah. Karena kebetulan aku kalau di jalan itu selalu dengerinnya RRI Pro 2.
3: Oh my aduh. God. Aduh.
5: Jadi lagunya langsung dari RRI Pro 2 gitu.
3: Jadi langsung dengerin aja ya, enggak perlu pakai earphone ya.
5: Menarik banget gitu loh. Jadi aku selalu betah banget di channel RRI Pro 2 gitu.
3: Pastinya teman-teman juga yang lagi dengerin ini betah banget ya dengan suara kita kan.
5: Jadi apalagi saya enggak sih?
3: Takut banget. Boleh kali. Oke, mungkin apalagi boleh dilanjut kali Kak, apa kira-kira nih yang selain itu yang ada di dalam tas?
4: Kalau aku sendiri kan selalu bawa laptop kan.
3: Oh,
4: otomatis kita butuh charger.
3: Oh iya, charger.
5: Lagi ketinggalan charger tuh kayak
3: separuh nyawa hilang. HP tuh kayak enggak ada gunanya. Ya, mau dibawa
5: charger
3: pulang.
5: Tuh utama banget sih, jangan sampai ketinggalan.
3: Iya, charger kalian warna apa? Sorry OOT.
4: Putih.
3: Oh, putih. Sama putih.
5: Aku putih iya agak lagi mix ke pink sih.
3: Sih. Tapi emang cewek tuh pink banget sih jujur.
5: Itu spellingnya gimana?
3: Spellingnya apa Kak?
4: Ada C H A R
3: C-H-A-R-G-E-R. Ada charger
4: atau pengisi daya guys.
5: Pengisi daya.
3: Berarti kakak tiap hari di tasnya bawa dua charger dong. Charger HP dan charger laptop.
4: Iya.
5: Awalnya dia pakai backpack gede banget itu.
3: Emang cowok ya, tas tempur banget sumpah.
4: Biar gak bolak-balik sih.
5: Semua gak bolak-balik, bener.
3: Aku yang penting ada lip aja sih. Oke, sorry. Boleh Kak Sasa, kalau Kak Sasa apa selain itu?
5: Kalau aku sih pastinya itu bawa wallet gitu, dompet.
3: Iya sih, wallet.
5: Walaupun mungkin sekarang tuh kita kayak udah cashless gitu kan.
3: Iya
5: tapi tetap aja butuh gitu sebenarnya buat apalagi KTP, tentang data pribadi.
3: Bener-bener.
5: Kayak gak bisa ditinggal. Itu pun kadang kalau kita gak bawa tas tetap harus bawa dompet gitu
3: kan. Iya bener banget. Oh my god. Kalau dompet sendiri kakak prefer yang kayak tebel gitu atau kayak tipis?
5: Yang penting bisa nyimpan duit aku.
3: Oh, oke.
5: Karena kita di mana-mana butuh cash.
3: Bener banget.
5: Itu spellingnya gimana tuh? W A double L L E N T.
3: Yeah, ada wallet. Yeah. Aku tapi kalau biasanya wallet kan Kak. Aku tuh nggak pakai dompet tau. aku tuh kayak, kau gak sih kayak card holder gitu. Karena kan udah cashless kan, yeah, jadi aku lebih suka pakai kris sebenarnya. Tetapi selalu pasti bawa dompet karena sometimes kalau misalnya kayak lagi gangguan kan pakai kartu nggak sih?
5: Iya benar.
3: Iya. Nah makanya aku aja sampai sekarang,
4: penuh.
3: Bahkan casing aku sekaligus dan dompet.
5: Bisa gitu ya? Iya. Inovasi baru nih.
3: Inovasi baru ya. Kalau aku sendiri mungkin di dalam tas, biasanya aku juga taro snack sih.
5: Oh snack, berarti snacks. Sambil ngemil ya.
3: Iya, aku tipe ngemil banget lagi, iya. Diem dikit, ada yang dimakan. Iya, kayak sekecil permen aja gitu. Nah kalau misalnya kayak lagi, apa ya, lagi diem atau kayak lagi gabut kan, ya makan snacks gitu, ya, kayak permen. Mungkin untuk spellingnya ada di S-N-A-C-K, snacks.
5: Oke okay.
4: Terus bawa apa lagi guys? Kalau aku sih seringnya kan berat tuh. Lalu pengen minum.
5: Itu kayaknya ada yang komen apa tuh?
3: Oh sorry, itu kayaknya ada yang komen. Aku bawa ronjok kak.
5: Ronjok itu apa ya, ronjok ya?
3: Aduh kak, apa ya, ronjok ya? Itu apa ya? Boleh mungkin maaf, dijelasin
5: beda,
3: dulu.
5: Beda gen deh, apa ya ronjoknya?
3: Oh bawa gen. Oke. Mungkin kita lihat section komen dulu kali ya. Ada dari Kak Ren. Halo Kak, sama aku. Halo Kak Ren. Terus ada dari Kak Adi. Soalnya isi tasnya kayak lemari.
5: Satu lemari dibawa ya kayaknya. Iya.
3: Kayaknya banyak banget deh teman-teman, iya, teman-teman di rumah yang lagi nontonin kita. Ih, seneng deh. Iya, ada itu ada dari
5: Earphone
3: Fair. Iya. Aku bawa earphones juga.
5: Oh, benar, iya. Sama kayak Kak Adi tadi ya.
3: Iya, bawa earphones. Kita kan introvert.
5: Iya, Bang Aji. Oh, Dabirobi. Oh, Dabirobi enggak sama aku nih.
3: Okay. Iya nih, ada dari rame ya teman-teman semuanya. Ada dari Kak Respa, enggak bisa bahasa Inggris. Nah, makanya kita belajar bahasa Inggris bareng nih di English Lucius malam ini.
4: Ronjok tuh tempat, guys.
5: Ronjok, ronjok tuh tempat.
3: Halo Kak Excel. Itu ada dari Kak Syakira, Kak. Kaji.
4: Halo.
3: Halo.
5: Ih, okay. Oh, request lagu ada titik-titik DJ. Kita belajar Inggris dulu ya, kita sesi Inggris.
3: Iya, nanti habis kita belajar bahasa Inggris baru kita.
5: Oke.
2: Lagu dulu ya.
3: Oke. Mungkin udah berapa tadi? Banyak ya?
5: Iya, udah berapa tadi? Udah dari snack, terus juga wallet, terus earphones, terus juga apa lagi tadi?
3: Udah banyak sih.
5: Udah banyak.
3: Mungkin
5: nanti kita bakal lanjut di sesi selanjutnya. Mungkin kita bakal break musik dulu.
3: Oke,
5: jangan lupa dengerin lagi nanti ya di Pro 2.
1: Sampai kita ketemu lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: English Lisyes. Belajarnya enak banget.
1: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di English Lisyes bareng sama Aji Sasa dan juga ada, kita panggilnya Kadi atau Cadi sih panggilannya?
2: Kedi.
1: Kedi. Ya
2: Allah. Sorry agak Inggris ya.
1: Agak Inggris. Iya iya iya. Mamanya Gen Z atau milenial?
2: Jujur. Serem ya kalau Gen Z sebenarnya.
1: Oke deh. Kita hari ini ngomongin soal what is in your bag, yeah, ya. Yeah. Kayaknya kalau tadi yang pindah dengar sebenarnya di awal hampir kayaknya sama ya kayak yang kebanyakan kita-kita kan bawa wallet, bawa charge, kemudian bawa kalau cewek-cewek bawa lip gitu kan, pouch untuk punch make up gitu kan. Terus apalagi sih kalau Aji tadi apa? Ji?
3: Bawa notebook.
1: Bawa notebook ya. Anak-anak kayak masih kuliah lah biasanya kayak gitu ya, bawa notebook gitu. Tapi ada enggak sih orang yang, aku tuh punya temen ya. Kayaknya tuh udah bawa backpack terus dia bawa tote bag gitu kan. Kayak banyak banget dan isinya tuh penuh banget gitu. Ya kan? Ya, nah biasanya kalau kalian mengenal ada orang-orang yang seperti itu, sebut aja namanya Adi Idam ya, aku punya nama.
2: Idam.
1: Jadi dia tuh selalu penuh kalau bawa tas, sampai aku tuh bingung dia tuh apa aja sih, tapi ternyata ada ini yang paling yang paling selalu aku nggak adalah selalu bawa inhaler dong.
2: Oh, inhaler.
1: Obat-obatan. Dia emang remaja jompo sih memang.
3: Mungkin
1: karena juga dia celebrity kali kan, makannya banyak, jadi obat-obatnya harus banyak juga. Nah, kalau obat-obat, kalau obat, apa bahasa Inggrisnya?
2: Bahasa Inggris obat, bahasa Inggris obat ada di medicine.
1: Medicine, oke. Kalau spelling?
2: Spelling medicine, ada di M-E-D-I-C-E-N-E.
1: Oh, med.
2: Medicine.
1: Oh, medicine. Oke. Obat gitu
2: Obat-obatan.
1: Ya.
2: Iya.
1: Kalau tadi kayak aku bilang tuh yang untuk dihirupin gitu.
2: Oh, inhaler.
1: Inhaler gitu. Iya, iya kan?
2: Inhaler.
1: Nah, itu ada juga tuh dia suka bawa gitu.
4: Kalau kakaknya suka bawa enggak?
2: Iya, kalau obat-obatan.
1: Aku enggak. Enggak. Aku tua-tua muda sih. Aduh. Jiwanya muda.
2: Belum sejompo itu ya.
1: Aku gak sejompo Adi Idam sih.
2: Sebut merek banget nih kita, Adi Idam.
1: Iya, sebut aja dia ya kan. Dia kayaknya lagi nontonin kita dari Australia ya.
2: Oh, halo Bang Adi.
1: Halo.
2: Dibilang jompo kak.
1: Tapi mudah-mudahan dia sehat-sehat aja di situ ya. Kangen sih sama dia, katanya tahun ini dia balik ya, akhir tahun ya.
3: Kayaknya
1: iya. Kayaknya tahun ini juga. Terus lanjut apalagi biasanya yang ada di tas kebanyakan orang apa?
2: Yang kebanyakan orang?
4: Kalau
1: duit dong.
2: Oh iya ya.
1: Ada wallet tapi kayak cuman ada card tuh kayak enggak ada.
2: Agak aneh ya.
1: Ya minimal kan ada koinan ya.
2: Benar.
4: Apalagi duit parkir enggak sih dari
1: acaranya.
2: Benar.
4: Berhenti ada aja.
1: Iya benar. Prit. Iya ya kan. Oke, kalau duit tuh, duit uang.
2: Iya.
1: Berarti money.
2: Bahasa Inggrisnya money.
1: Spellingnya?
2: Spellingnya apa kak?
4: M-O-N-E-Y.
2: Ya, money.
1: It's not about the money.
2: Ya, yeah, we don't talk about money. Apalagi ya?
4: Power bank
2: gak sih? Power bank? Oh my god, aku gak pernah bawa power bank.
4: Oh,
3: aduh, gak bawa charger, gak bawa power bank, gimana
4: iPhone.
3: Tuh?
2: Jujur.
4: Kayaknya mostly user iPhone butuh banget power bank sih.
2: Iya sebenarnya karena baterainya jujur cepet habis ya.
1: Kayak di handphonenya kayaknya ganti-ganti mulu ya. Jadi gak butuh charger gitu.
2: Ampun. Enggak sih, aku biasanya kalau misalnya udah habis, aku kayak cari colokan atau aku kalau enggak ada tempat colokan, aku titip dulu gitu loh kayak ke resepsionis or something untuk casin HP aku.
4: Jadi HP-nya ditinggal gitu ya?
2: Iya.
4: Enggak
2: apa-apa.
1: Tapi kan enggak semua tempat ada iPhone kayak gitu kan.
4: Kadang kita urgent tiba-tiba butuh power bank gitu.
2: Iya sih sebenarnya powerbank itu esensial ya.
1: Iya.
2: Cuman aku pribadi ngerasa belum kayaknya.
1: Besok kayaknya kamu harus beli ya.
2: Okay. Ya bener, kayaknya permasalahan saya itu di saya gak punya powerbank deh. Daripada saya gak bawa powerbank. Aduh.
3: Mungkin tim Candy tim gak main HP.
1: Iya.
2: Maaf ya guys, aku introvert.
4: Makanya pakai earphone tadi.
2: Makanya pakai earphone.
1: Tapi butuh ini, batu handphone juga kan.
2: Iya sih.
1: Atau dia masih pakai MP3 zaman dulu.
2: Bisa.
1: Kalian ketemu gak sih MP3? Gak ketemu ya?
2: Tahu
1: kan?
2: Tau.
1: iPod kayak gitu kan? Iya kan?
2: Aduh.
1: Masih ada gak ya orang pake kayak gitu ya?
3: Aduh, punya gak, kayaknya gak sih.
1: Gak, gak sih ya.
2: Itu vintage apa itu sekarang? Oh my god.
1: Oke, okay, ini bang. Ada Fer. Fer ini Fernanda atau Vera atau siapa nih?
2: Halo, itu kayaknya Kak Vera deh.
1: Oh, Vera Namucik. Iya, iya, iya.
2: Halo kakak. Halo. Salamin yeah. Namjoon dong.
1: Iya. Yeah. Salam ya buat ayang aku juga.
2: Salam ya buat ayang aku.
4: Ayang banget nih.
1: Semua aja diakuin ya.
2: Yeah.
1: Next.
2: Next. Yeah, mungkin
1: kan. MP3 apa banget kak katanya.
2: Oke, okay. Namjoon.
1: Lanjutnya apa lagi?
2: Apa ya? Aku biasanya sih kalau selain uang dan juga selain power bank, aku biasanya selalu bawa key sih, kunci.
1: Oh,
2: kunci.
1: Iya.
2: Karena aku bawa motor
1: iya,
2: kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku motor aku actually remote sih, tapi jatuhnya tetap kunci
1: iya,
2: kan.
1: Iya.
2: Nah, itu pasti selalu dibawa karena kan kita kemana-mana naik motor ya. Iya. Kalau pakai Grab agak mahal ya,
1: betul.
2: Say. Sebagai anak kosan yang mendang-mending.
4: Jadi kalau mendang-mending nih.
2: Kalau mendang-mending, jadi saya selalu bawa key atau kunci. Spellingnya ada di key. Jadi
1: key.
2: Ya, yeah. Selalu ada. Kalau enggak bawa tas pun aku biasanya taruh key itu di ini tahu, di celana. Tahu enggak sih tempat taruh Gasper?
4: Gitu ya. Oh iya.
2: Aku taruh di sini.
4: Oke.
2: Itu selalu ada key. Kakak-kakak juga enggak sih? Tapi kalau
3: iya,
2: key
3: iya, kalau sih lebih dalam tas ya.
2: Oh, dalam tas.
3: Kan tasnya besar.
2: Kan tasnya.
4: Oke, okay, iya lagi.
2: Iya lagi.
4: Kalau taruh key sekecil itu susah enggak sih Kak nyarinya di
2: iya.
4: tas gede itu?
3: Enggak dong. Enggak. Kan ada tempatnya.
2: Oh, ada tempatnya. Berarti Kak Aji tipe yang organized banget ya kalau misalnya di dalam tas.
4: Iya,
2: sumpah,
4: iya.
2: Aku cemplang-cemplung banget lagi.
3: Kayak
4: acak aja gitu
2: kayak. Iya, kayak duit tuh seret-seret.
4: Iya,
2: kalau udah nyari, di mana? Di mana? Di mana?
4: Iya, benar.
2: Bener sebenarnya
4: nggak diorganize gitu kan.
2: Iya kayak ya udah asal aja gitu soalnya sering kejadian kan kalau misalnya aku lagi banyak cash gitu kan kak.
1: Tapi mungkin karena tas cewek itu nggak terlalu besar kayak tas cowok kali ya,
3: muatnya lebih banyak kan,
2: cempung-cempung
3: bentuknya lebih apa gitu,
1: lebih imut juga, lebih banyak kan macam-macam, jadi depan belakang dan segala macamnya.
2: Iya, lebih imut.
1: Apalagi. Eh, sekarang lagi ini juga tempat minum kalau cewek-cewek
3: iya,
1: cowok-cowok ya. Memang ada sih yang dijinji karena
2: iya,
1: pengen pamer kan.
2: Bener.
1: Pengen flexi.
2: Aduh kok kayak mendeskripsikan saya ya. Aduh menegandeng-gandeng tumbler.
1: Iya. Tapi ada juga kan yang suka ribet udah bawa taruh
2: iya,
1: kan.
2: Bener.
3: Ada juga yang dikalungin.
1: Ada juga
2: iya. Nah, itu lucu banget sih yang dikalungin. Itu lucu banget sih yang dikalungin. Asli.
1: Oke, tempat minum berarti tumbler.
2: Tumbler.
3: Tepatnya water bottle
1: guys. Water, yeah,
2: water bottle. Water bottle.
1: Yeah. Yeah. Apa ini spellingnya nih?
2: Spellingnya. Boleh Kak? Water bottle?
3: Ada W A T A R B O T T L E.
1: Oke.
2: What about kalau di British? What about? Yeah, maaf ya. What about? Can I have a what about? Kayak aneh gitu sih kalau aku yang itu kayak kayak bahasa enggak logat mana ya ini apa sih. Sorry nih ya, aku cuma mana
3: aku cuma mana juga
2: kak Bani. Woi,
3: aku cuma mana juga.
2: Sumpah wis wis astaga. Sorry
3: kak Bani, di mana
2: aku mana di kota tuh loh.
3: Kota Tula.
1: Iya, ya aduh kan kami cuma mana di sini. Nah, kan.
2: Nah, cuma mana.
4: Kita lagi sesi.
1: Ya, ini sesi Inggris kita. Aduh, sorry.
2: Sorry. I cannot speak mana.
1: Iya.
2: Cuma mana.
4: Kayak kita harus ada sesi cuma mana sih.
1: Iya, kalau gitu enggak di Pro 2 dong, di Pro 4 dong.
4: Oh, iya. Mana?
2: Cuma mana?
1: Iya, cuma mana.
2: Ya, buat teman-teman cuma mana.
4: Apa lagi nih kira-kira
1: lagi?
2: Aku kan cewek ya, kita kan cewek kan.
1: Yeah.
2: Biasanya tas aku tuh selalu ada keychain.
3: Oh,
2: gantungan kunci.
1: Gemes.
2: Dulu waktu tren ada labubu atau kayak kayak something yang kayak blind box itu. BTW aku juga sefomo itu. Jadi gantungan kunci aku
1: gara-gara Lisa Blackpink gak sih atau oh ya.
2: Jujur kalau labubu kan dari awalnya Lisa Blackpink tuh, tapi setelah itu baru tuh ada keychain yang boneka-boneka gede gitu. Iya. Tapi cewek kan, kayaknya keychain aku di tas tuh ada sekitaran 3 lah minimal.
1: Iya
2: gak sih?
4: Ya aku pun, tas aku kan gak cuma satu nih ya kak.
2: Iya benar-benar.
4: Yang lagi aku bawa aja tuh ada 2
2: keychain.
4: Terus tas aku yang tote bag tuh ada gak tau entah 3 entah 4.
2: Iya kan?
4: Lagi tas nylon aku itu namanya.
3: Aduh, tas nylon.
2: Aduh sebut merek, tas nylon.
4: Tapi kebenar sih, kita kan? Kayak nambah
2: essential
4: banget gitu.
2: Oh, iya, bener. Lucu banget. Kayak kita tuh jadi niat gitu mau buat tas. Kayak, aku harus buat tas ini karena imut.
1: Bener. Tapi kalau cowok-cowok gitu juga
2: iya,
1: gak sih?
3: Ada.
2: Oh, sumpah?
1: Tapi kayak, biasanya kalau cowok ke... pin gak sih?
2: Apa sih?
1: Enggak ya?
2: Ininya
3: kitchen juga ada, pin juga ada gitu.
2: Oh, aku mau nebak deh.
1: Dari distro biasanya kan?
2: Iya. Aku mau nebak deh, kayaknya Kak Aji kitchennya kitchen kepanitiaan. Not gonna lie. Not gonna lie.
3: Itu di motor
2: biasanya. Oh, itu di motor.
4: Gantungan
2: sih. Gantungan iya, BEM. BEM nana atau barbel gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Biasanya.
3: Barbel ada dong, pinnya di tas gitu. Ada enggak dibawa lagi?
1: Aku juga ada kitchennya dikasih sama Adi dong.
3: Oh, ih, lucu banget.
1: Koala sama ini.
2: Koala sama.
1: Dia bilang maaf ya, aku cuma bisa bawa ini. Oh. Jojo dari Australia cuma bawa gini doang.
3: Dari Australia.
2: Dari Australia.
1: Bawa apa jumlah kayak gitu ya kan? Koala beneran gitu.
2: Agak PR ya sebenarnya.
1: Oke, spellingnya gimana?
2: Spellingnya gimana? Kalau kitchen ada di KEYCHAEN atau kitchen gitu.
1: Oke. Ada lagi kalau
4: aku pengen nanya deh Kak sama Kak Aji. Kak Aji selalu naro sisir enggak dalam tasnya kira-kira?
1: Ah iya. Kalau cowok kan gitu ya.
3: Iya, kita kan cowok kan. Berarti kan harus rambutnya harus rapi terus harus on point terus apalagi buat kuliah gitu.
2: Oh gitu.
1: Oh ada.
2: Itu
1: ternyata. Sisirnya kecil atau yang kayak kita kalau cewek itu kan banyak modelan ya.
2: Iya, benar-benar.
3: Kalau kesi yang ada yang kecil juga, terus ada yang gede. Biasanya gede tuh kalau di kos aja gitu. Kalau yang kecil
2: oh,
3: itu
2: oh gitu.
1: Yeah. Yang kecil yang kayak untuk datu-datu biasanya ya.
2: Oh no.
4: Travel kit lah ya.
1: Travel kit ya. Model sekarang lah ya.
2: Bahasa Inggrisnya apa kalau misalnya sisir kak?
1: Comb.
2: Oh tapi btw nih. Ngomongin soal sisir, sisir itu kan banyak banget bentuknya tuh. Ada yang ceper, ada yang kayak gitu. Bulat gitu kan. Itu bahasa Inggrisnya beda juga tahu.
1: Oh
2: iya. Kalau
4: misalnya intinya tuh apa? Emang brush tapi kayak nama judul depan gitu kan.
2: Iya, sebenarnya beda.
1: Gitu.
2: Iya.
4: Bentuknya beda juga gitu kan.
2: Biasanya kalau sisir yang teper itu kita sebutnya kan hair brush gitu aja kan. Okay. Kalau misalnya dia bentuknya bulat yang kayak biasa itu comb baru kita sebutnya comb gitu. Karena dia bentuknya mungkin kayak sarang apa ya lebah gitu comb gitu ya kayak honeycomb. Jadi perbedaannya di situ. Kalau
1: gitu. Aji,
2: yang mana tuh biasanya?
3: Yang tipis.
2: Oh, yang hair brush.
3: Yang udah aku pendek.
4: Oh, iya, benar simpel ya. Kalau kita
3: cewek pasti yang comb ya kan yang bulat gitu.
2: Iya,
1: oh, jadi kita bilang hair brush berarti.
2: Hair brush.
1: Ya. Oh, justru malah selama ini aku tahu hair brush itu yang bulat gitu, yang banyak rigi-riginya. Beda ya. Oke.
4: Lah ya.
1: Baiklah, terima kasih teman-teman Proyek Barbel. Akhirnya aku tahu perbedaannya.
2: Fun fact gitu.
1: Iya, fun fact ternyata begitu. Tapi boleh juga kalau cowok biasanya ada sisir, kita tuh biasanya suka ada tisu enggak sih?
2: Iya.
1: Ada tisu basah, ada tisu kering. Nah, itu juga satu hal yang berbeda kan?
2: Iya, itu beda sih.
1: Ada wet
2: tissue sama dry tissue. Tapi kayaknya kalau misalnya dry tissue kita sebutnya tissue aja tissue kan biasanya kalau sekarang. Tapi kalian emang bawa ini apa kayak tisu basah gitu dan tisu kering secara bersamaan? Soalnya aku bawa yang kering aja kebetulan.
1: Iya, benar.
2: Jarang kalau bawa yang basah ya.
4: Apalagi kalau tumpah-tumpah. Lebih ke yang tisu
2: kering sebenarnya. Benar-benar. Gitu apa ya spellingnya kalau misalnya tisu?
1: Apa?
4: Tissue itu T-Y-S-S-U-E sih.
2: Oke,
1: T-I-S-S-U-E, oke. Tissue, S-nya double
2: tissue,
1: ya.
2: S-nya double S.
3: Tissue.
4: Aji trust issue nih kayaknya ya.
2: Siapa yang nyakitin Kak Aji? Maju lo sekarang di komentar. Siapa yang nyakitin Kak
4: Aji? Siapa?
3: Aduh, gak ada.
1: Kayaknya belum ada yang gabung lagi ya ini ya? Di... Ada Zulia cantik.
2: Halo.
1: Halo.
2: Oh, itu ada yang mau.
4: Gimana Kak Aji? Cantik banget.
2: Cantik banget. Zulia langsung tuh nonton sampai habis nih.
1: Udah dibilang. Ada Zil Ardi.
2: Oh my god. Halo Kak Zil Ardi.
1: Iya.
2: Ada Kak L.
1: Ada Kak L. Oke deh. Kita break dulu lagi ya. Okay. Kita dengerin dulu lagi. Nanti kita bakal balik lagi nih teman-teman Proyek Barbel juga masih akan bahas lagi apa aja sih yang ada di tas kita atau mungkin kita sekalian. Nah, kalau kalian boleh juga kali ya ada teman-teman di live TikTok kita
2: ya kan.
1: Apa aja sih yang biasanya kalian bawa? Nah, boleh tuh kasih tahu ke kita, nanti teman-teman dari Proyek Barbel mungkin bisa kasih tahu English-nya apa ya.
4: Betul.
1: Oke, tetap di sini teman Pro 2. Ada Nadi Basalamah lewat kota ini tak sama tanpa.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: English Lesies. Belajarnya enak banget.
1: 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi ya bareng sama Aji, Kedi dan juga Sasa. Mungkin bingung Aji yang mana sih orangnya? Siapa tahu ya pakai jilbab. Enggak ya. Aji, Sasa. Kedi. Ini nih kameranya.
2: Oh, ini. Jujur maaf ya salah kamera ada dua.
1: Salah ya. Oke, jadi teman Prodo mereka bertiga ini ngomongin soal untuk malam hari ini. Iya. What is in my bag, yes, ya. Tadi kita juga udah ngobrol, itu kan kayak beberapa kosakata yang kalian kasih tadi adalah beberapa apa kayak yang biasa ada di tas kita gitu kan. Mm-hmm. Tapi kan ada juga orang-orang yang di dalam tas atlet ataupun mm-hmm. juga tas orang-orang yang mau nge-gym misalnya mm-hmm. kayak gitu ya. Itu kan pasti beda lagi kan.
2: Iya, bener banget.
1: Nah, biasanya mereka tuh ada handuk, mm-hmm. ada perlengkapan mandi biasanya mm-hmm. gitu kan. Terus apalagi sepatu bener. Gitu. Mungkin bisa dikasih tahu nih sama teman-teman.

0: Pro 2 nih, apa aja yang ada di dalam tas gym? Oke, mulai dari handuk.
1: Handuk. Jujur. Oke, handuk
2: yang kecil gitu,
1: gitu ya. Oke, bahasa Inggrisnya mungkin di towel ya.
0: Towel
1: ya. Biasanya tapi kalau orang gym baunya yang kecil ya, enggak yang gede ya, buat mandi gitu.
0: Jadi
1: kok nge-gym mandi ya?
0: Ada.
1: Orang nge-gym mandi.
0: Ada. Ada. Ada.
2: Sumpah. Dia nge-gym itu dia kadang mandi gitu.
1: Sumpah boleh. Di toilet gymnya tuh boleh mandi.
2: Boleh.
0: Boleh. Emang justru malah ada apa namanya tempat spa juga. Apa sih spa? Apa sih namanya sauna.
1: Itu gym di mana?
0: Ada pokoknya. Nanti kalau kita kasih tahu.
3: Iya,
0: pokoknya ada di Bengkulu ya. Ada
1: benar-benar. Mungkin ada handuk kali ya, Kak, yang pertama. Okay. Towel. Untung spellingnya mungkin ada di T-O-W-E-L. Towel.
2: Karena itu berguna banget sih buat kayak ngelap keringat, buat diri kita sendiri kan. Apalagi habis main yang bareng itu kan harus dilap gitu kan, di steril. Jadi itu kenapa harus ada handuk gitu.
0: Oke. Kalau pakai tisu lengket dong.
1: Iya, boros enggak sih, Kak? Kita kan harus save the earth.
0: Iya, iya.
1: Kita harus save the earth, guys.
0: Betul. Terus apa biasanya lagi? Apalagi ya? Ada baju.
1: Ada baju ganti.
0: Iya, benar banget.
1: Baju bersih. Soalnya aku perhatiin orang kalau nge-gym pakaiannya ketat banget ya.
0: Melihat bodinya ya. Soalnya lihat siapa nih, Kak? Lihat siapa?
1: Enggak ya, klarifikasi, aku selalu di gym cewek, Kak. Oke. Okay. Tapi emang pada pakai baju? Ketat,
0: tapi
1: Kak?
0: Iya, yang mau cewek mau cowok juga kadang suka ada yang pakai baju ketat kan.
1: Kan melihat progres ininya kali kan, ototnya.
2: Iya sih.
0: Tapi kalau baju ganti biasanya apa? Kalau kayak baju-baju kita dia apa nih namanya?
1: Kaos ya.
0: Kaos ya,
1: shirt ya, shirt.
0: Shirt. Baik, spellingnya?
1: A spelling shirt, Kak.
2: S-H-E-R-T.
1: S-H-E-R-T.
0: Shirt. Oke.
3: Terus kalau udah pakai baju baru harus pakai parfum.
0: Oh iya, parfum.
1: Kita melewati parfum loh dari tadi. Padahal parfum itu selalu ada di tas.
0: Iya, kebetulan. Bener.
1: Oh my god. Iya.
2: Mau cewek mau cowok selalu ada.
1: Penting.
0: Bener.
1: Karena first impression orang kadang-kadang dari baunya kan.
0: Iya.
1: Lewat wangi gitu kan. Wih, wangi banget nih.
0: Iya.
1: Apa nih gitu kan? Ganteng banget wanginya.
2: Wanginya bukan orangnya.
0: Mukanya beda.
1: Bahkan Kak, ada orang yang bilang kita tuh bisa suka sama orang karena dia tuh wangi.
0: Iya.
1: Benar. Itu bisa banget. Misalnya mukanya biasa aja kan, tapi selalu wangi dan enggak bau.
0: Benar.
1: Itu kan
0: yang ada orang yang maaf ya, mukanya kayak cokornya lah misalnya. Tapi kan BB tuh kayak jadi ilfeel gak sih?
1: Iya
0: kan?
1: Bener.
0: Kayak pakai deodoran.
2: Iya, mungkin dia gak nyimpen parfum sih di tas.
0: Karena mungkin dia parfum. Ya, oke.
1: Mungkin kita spelling lah.
0: Spelling
1: ya. Parfumnya ya. Apa tuh?
2: Gimana tuh?
1: Ada di P-E-R
2: F-U-M-E.
1: Ada di parfum.
0: Parfum. Tadi deodoran juga tuh, deodoran.
1: Oh iya, deodoran.
0: Apa sih bahasa Indonesia deodoran?
1: Apa ya?
0: Bahasa Inggrisnya kayaknya deodoran juga kan?
1: Deodoran. Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Iya lagi deodoran.
0: Ketek-ketek.
2: Enggak dong.
1: Ketek-ketek. Deodoran. Iya. Kadang enggak tahu ya, kita punya deodoran ya selama ini.
2: Sebenarnya gitu sih.
1: Apa ya?
0: Ya udahlah, spellingnya aja deh, spellingnya aja.
1: Ya deodoran, spellingnya aja.
2: D-O-G-O-R-A-N-T.
1: Ya, deodoran.
2: Banyak merek sih itu. Tapi kita enggak usah sebut merek.
1: Kita enggak usah sebut merek. Cukup tahu. Tapi aku pakainya antiperspiran tahu.
0: Oh, iya benar.
1: Karena iya kan?
2: Iya, udah banyak sih inovasinya sekarang.
1: Benar-benar. Karena kalau misalnya biasanya deodoran biasa tuh ya, guys, for information, dia bikin ketika kita tuh basah dan bikin bau. Biasanya kalau antiperspiran
0: itu yang pakai semprot ya, spray gitu ya.
1: Iya, spray juga, cuman dia roll ada juga kok.
0: Iya, juga. Oke. Bedanya apa, karena dia min atau karena apa gitu?
1: No, misal. Karena kalau antiperspiran tuh ya, sorry ya guys, cemiew ya, correct me if I'm wrong. Kalau antiperspiran itu dia konsepnya ngebunuh kuman gitu, nah kuman
0: gitu.
1: Kan ketika kita basah itu kan karena kuman. Nah antiperspiran itu buat bunuh kumannya, jadi nggak basah gitu.
0: Gitu. Walaupun dia bentuknya spray kayak gitu.
1: Yes, gitu.
2: Ilmu baru lagi nih kan?
1: Ilmu baru lagi. Tentang perketekan.
0: Did you know
1: that antiperspiran?
0: Jadi bedanya deodoran sama antiperspiran. Oke, lanjut. Ada lagi? Waktu kita masih ada 10 menit lagi, teman-teman.
2: Oke, apalagi mungkin?
1: Apalagi ya?
2: Teman-teman ada enggak sih kayak bawa apa gitu tadi tasnya dan pengen ditanyain gitu bahasa Inggrisnya apa, itu boleh banget ke TikTok Pro 2 atau
1: boleh aja. Langsung komen aja. Aku pengen tahu juga nih kalau misalnya ada yang aneh kan.
2: Oh iya, tapi kan kita pasti bawa phone dong, bawa handphone.
1: Iya.
2: Kalian biasa nyimpen di dalam tas atau ada tempat spesial gitu?
1: Nope, di tas sih, kalau phone.
2: Di tas kan? Nah, berarti phone. Kayaknya emang
1: nggak jatuh.
2: Tapi, iya, takut jatuh gak sih, Kak?
0: Iya sih, tapi kan ada waktu itu pakai di gini, kayak di gitu.
3: Oh, di kalung.
0: Lanyard namanya ya.
1: Lanyard, iya juga ya.
0: Lanyard kan?
1: Iya. Itu biar apa ya?
0: Tapi kan masih ada kok sampai sekarang ya kan?
1: Yang pakai lanyard? HP?
0: Ada.
1: Buset, nggak takut jatuh.
0: Nah, biasanya
2: mungkin biar simple kali ya. Karena kan
0: banyak kan cece-cece sih. Cece-cece kan kalau dia kan saking sibuknya kan.
2: Oh iya, kecil gitu kan sih.
1: Bener-bener. Anyway nih, kita ngomongin tas kan. Aku langsung kepikiran.
2: Kenapa
1: tas aja sebenarnya itu banyak macamnya.
0: Oh iya, bener.
1: Ada backpack, ada sling bag.
0: Betul.
1: Oh my god. Iya lagi.
0: Ada tote bag.
1: Ada tote bag tadi kita. Kalau yang kayak Kak Aji berarti backpack ya.
0: Backpack. Berarti semua yang backpack itu artinya semua yang itunya di belakang.
1: Yes.
2: Iya,
0: ransel. Oh, ransel.
2: Yeah.
0: Beda backpack sama ransel beda? Atau sama?
1: Backpack sama ransel sama sih.
2: Rasanya aja.
0: Walaupun kita yang bentuknya kalau cewek-cewek kan ada yang mungil-mungil tapi tapi kita sebutnya backpack juga ya.
1: Kalau dia bisa dijinjing di pundak itu backpack.
2: Backpack.
1: Okay. Karena sebenarnya pada dasarnya ya, tas itu kan pack. Nah, dia tuh maksudnya backpack kan berarti dia tuh di belakang. Kalau sling bag dia di sling. Kalau tote bag dia di
2: ada ini juga loh Kak, shoulder bag.
1: Shoulder bag. Yeah, itu biasanya di
2: bahu.
1: Di bahu.
2: Sesuai namanya lah, shoulder bag.
0: Oh gitu. Handbag.
2: Handbag. Itu guys.
0: Nah, orang ada ini. Ada orang yang bilang ada juga orang yang bilang tote bag itu selama ini tote bag gitu.
2: Oh, tote bag.
0: Tapi sebutannya sebenarnya adalah tote bag.
1: Iya, tote bag. Sebenarnya. Okay.
0: Jadi ada jangan salah ya teman-teman ya.
1: Nanti jangan boleh salah.
0: Nanti bilangnya tote bag, tote bag kayak gitu ya. Tote bag. Kamu pakai apa? Tote bag.
1: Tote bag. Tote bag.
0: Iya. Padahal tote bag
1: ya. Iya. Jadi teman-teman kalau di rumah kalau misalnya mau keren gitu kan ditanya, "Eh itu apa? Ini backpack."
2: Iya, backpack. Bukan ransel.
1: Iya, bukan ransel.
0: Ada lagi kalau buat cewek. Apa? Ini tas pesta.
1: Apa?
0: Ya, handbag. No. Apa sih?
3: Apa namanya?
0: Clunch ya.
1: Oh, yang kecil itu yang buat pesta itu ya?
0: Yang buat pesta yang
1: kecil. Iya.
0: Oke.
1: Aku kepo deh.
0: Kepo ya kan?
1: Iya, aku soalnya jujur. Oh iya, clunch.
0: Iya kan? Namanya clunch kan?
2: Oh iya, clunch.
1: Oh my god, baru denger. Iya lagi. Clunch.
2: Kan bener-bener buat pesta doang itu kan biar mempercantik gak sih?
1: Iya, dia karena, kecil gitu ya.
0: Karena kita sekarang itu lebih kayak makainya lebih ke handbag kan.
1: Iya, yeah,
0: kan? Bener. Karena kalau clunch itu kayak kecil banget, naruh handphone kadang juga gak muat.
2: Iya, buat formalitas aja,
0: kayak formalitas doang aja gitu kan.
1: Kayak part of the outfit kali ya.
3: Iya,
0: cuma amplop buat
3: amplop.
2: Buat masukin gitu kan. Kalian datanya amplop isinya 2000.
1: Kalian ke pesta ngasih amplop.
0: Oke. Oh, jadi ngasih apa kado?
3: Gak ngasih apa-apa.
2: Ngasih doa ya. Terbaik lah ya.
0: Tapi itu spellingnya gimana?
1: Kalau clunch, itu ada di C-L-U-T-C-H.
0: Clunch. Oke.
1: Udah. Maybe kita ini aja gak sih,
0: review. Okay.
1: Recap yang beberapa vocab yang kita udah pelajarin pada malam ini.
0: Banyak silahkan, sih. Silahkan.
1: Mungkin dari awal tadi Kak. Kaji tadi apa?
3: Ada
1: dari awal.
3: Power bank, ada water bottle, terus ada charger, notebook, guys. Itu sih yang paling sering ada di tas aku.
2: Oke, kalau di tas aku ya of course ada wallet, terus juga charger juga sih sama.
1: Sama.
2: Terus, perfume itu utama banget dan perfume itu wajib banget ya? Apalagi setiap itu kayak semprot-semprot terus kan. Dan juga ada make up pastinya. Kalau Kedi gimana nih?
1: Aku sebenarnya juga enggak jauh beda sih, paling ada perfume, charger, terus aku biasanya ada keychain, ada key.
2: Oh iya, keychain.
1: Ada wallet. Sama tadi Kak Aji lupa nih. Kak Aji lupa enggak ya nyebut notebook?
3: Enggak dong.
1: Emang aduh, susah ya kalau misalnya laki-laki pintar, idaman. Aduh. Sorry. Nah, itu aja sih paling. Apalagi ya kira-kira?
2: kayak memang
1: itu aja sih sebenarnya ya.
3: Gitu, iya. Bawa payung sebelum hujan.
2: Oh iya, bawa payung sebelum hujan.
3: Apalagi yang biasanya jalan kaki kan.
1: Iya, benar. Zaman sekarang masih jalan kaki?
3: Ada dong. Banyak ya. Di kota-kota besar banyak
1: gitu. Maaf ya guys.
2: Tapi payung itu enggak cuma buat hujan doang.
3: Iya, sih buat panas juga.
0: Itu anak kosan yang kosannya dekat sama kampus kan biasanya
3: iya. Biasanya jalan bawa payung.
2: Pakai angga.
3: Aduh, kamu kok jauh ya?
1: Enggak, teman-teman aku aja malas. Masih pakai motor. Oh gitu. Payung apa bahasa Inggrisnya?
3: Ada di umbrella guys.
1: Oh umbrella, ya. Oh iya ya, umbrella ya.
2: Tapi biasanya payung yang mini sih. Karena kalau payung yang
3: gede itu
2: gak bisa kan, yang biasanya dapat dari undian gitu kan. Tapi
0: itu beda lagi. Sama aja umbrella.
2: Sama aja, umbrella payung sih.
0: Gak ada dia little umbrella atau long umbrella, enggak kan.
1: Mungkin small umbrella. Small umbrella ya.
2: Okay. Oh, itu sih,
1: itu aja sih paling.
2: Mungkin teman-teman di sini juga kayak sama nggak sih? Rata-rata juga pada itu kan isi di tasnya. Aku tuh biasanya kayak dari dulu tuh suka nonton kayak What's in my bag gitu.
1: Bener lagi.
2: Kan?
1: Bener
3: lagi. Ya, ada lagi di TikTok
2: review,
3: ya.
2: Review, kayak geledah tas kayak gitu. Dan itu sih memang rata-rata yang ada di tas kita.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Tapi kalau misalnya nonton What's in my bag yang misalnya YouTuber atau selebgram, itu menurut aku kayak lebih ke ajang pamer si tas.
3: Aduh gak boleh gitu. Jatuhnya endorse gak
1: sih? Endorse. Aku pakai lip Dior nih. Aku pakai lip Dior gitu.
2: Oh iya, tapi ada satu lagi tau.
1: Apa?
2: Mirror.
1: Kaca.
2: Iya. Iya gak sih?
3: Cewek sih.
2: Cewek ya, oh iya lagi.
0: Tapi aku cewek. Enggak sih.
3: Okay.
1: Ada sih HP. Aku kaca bawa sih, tapi yang kecil bulat itu. Kaca.
2: Ya itu aku baru ingat itu selalu ada. Karena dikit-dikit kayak walaupun lagi kelas sih kayak oh udah perfect belum ya gitu.
1: Iya lagi.
2: Walaupun gak dilihat sama siapa gitu ya. Tapi kan
1: yakin
2: buat diri sendiri.
1: Oh yakin.
0: Tapi orang ada yang biasanya memperhatiin kayak ini.
2: Iya sih.
1: Tapi beda tau.
2: Beda.
3: Iya beda-beda.
0: Oh gitu.
3: Atau di kaca motor mungkin.
2: Iya sih bisa.
0: Jauh juga sih kalau dia lagi kuliah terus. Bentar pak, izin saya mau ke motor dulu mau aja.
1: Saya mau lihat saya udah perfect apa belum. Sabar.
2: Atau aduh. Motornya dibawa ke kelas.
1: Kacanya dilepas.
2: Spionnya
1: dilepas.
3: Tapi kan ada dibawa beberapa kelas tuh ada kacanya.
1: Iya. Sayangnya kelas aku gak ada lagi. Tolong akuntansi A.
2: Manajemen A.
1: Tolong siapkan.
2: Tolong. Fasilitas baru nih.
1: Fasilitas ya.
2: Itu sih kak.
1: Itu aja ya.
3: Itu aja guys.
0: Oke deh. Teman-teman, thank you buat Aji, Sasa, sama KD udah ngobrolin dari proyek Barbar.
2: Yeah, bye, see you guys.
0: Kita ketemu lagi ya di minggu depan. Kita gak tahu nih sama siapa, apakah sama KD lagi, atau sama Sasa lagi, atau Aji lagi. Tunggu aja yang jelas dari proyek Barbel ya. Setiap Jumat jam 8 malam sama Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, pastikan terus untuk tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And bye-bye.
2: Bye-bye.
4: English Licious, belajarnya

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Di luar cuacanya katanya hujan ya, tapi kalau kulihat, nah kalau sekitar jalan Es Parman sih masih aman nih teman-teman Pro 2 ya. Tapi kalau di daerah Bentiring ataupun juga Unip itu udah mulai hujan. Jadi mungkin hati-hati aja yang ke arah sana teman Pro 2. Jadi kalau ada yang mau melintas sana ya, kalau berbeda sih lebih baik sedia payung sebelum hujan kan, alias pakai aja deh dulu jas hujannya kalau pakai motor ya kan, daripada nanti keburu basah ya enggak sih. Jadi untuk malam hari ini teman Pro 2, aku mohon maaf banget, say sorry sama kalian semuanya kalau malam hari ini aku enggak bisa sementara ya, untuk hari ini aja, untuk malam ini aja izinkan aku untuk tidak live TikTok ya teman Pro 2, karena kayak ya karena sesuatu dan lain hal lah intinya ya teman Pro 2 ya. Jadi boleh banget kalau ada yang pengen kalian request malam hari ini, mungkin lagi dengerin kita lewat streaming, lagi dengerin kita lewat radio, di mobil, di rumah, di kosan, atau dimanapun kamu berada, kamu boleh banget teman Pro 2 untuk gabung aja lewat WhatsApp kita di @pro 0811 73 22330, atau teman Pro 2 bisa gabung lewat Instagram kita yaitu di @pro2bengkulu. Nanti lagu-lagunya bakal aku puterin ya. Tapi ya sebelum aku baca-baca nih untuk sesi-sesi requestan dari kalian semuanya, aku bakal puterin dulu deh. Ini ada beberapa lagu ya. Ada And Now teman Pro 2 featuring Ari Lesmana lewat lagunya Sesi Potret.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

Kita dijaga malam sama Pro 2. Jangan galau malam-malam. Ya, gimana-gimana? Kalau malam, kalau ngegalau malam-malam tuh sebenarnya gak enak banget. Kalau sendiri ya, enaknya tuh kapan? Enaknya tuh ya kalau ada teman-teman ngegalaunya, atau ada teman, ada tandemannya lah buat cerita, ya gak sih? Ada teman cerita. Tapi kalau sana kamu bingung gitu ya, aduh pengen cerita tapi cerita sama siapa gitu, ya udah cerita sama aku aja teman Pro 2. Tenang, secret kamu pasti akan terjaga aman di aku ya. Kamu boleh gabungan ya di WhatsApp kita di 08 11 73 22 330 teman Pro 2. Dan kalian boleh juga ikutan gabung lewat Instagram kita di @pro2bengkulu. Cuaca makin hari makin malam makin dingin ya teman Pro 2, apalagi kayaknya tadi juga tadi hujan gak sih? Hujan dong ya. Kayaknya malam ini udah mulai hujan deh, udah ada rintik-rintik deh. Yaudah deh, hati-hati aja buat kalian semuanya yang udah di jalan, yang lagi di jalan ya teman Pro 2, yang kalau memang gak bisa menerobos jalanan, misal gak kelihatan gitu ya, mendingan jangan dipaksain, mendingan ya di berhenti dulu deh, cari tempat peneduh dulu di mana gitu ya, sambil makan gorengan, sambil makan nasi goreng mungkin sambil makan sate kali ya kan. Jadi pokoknya intinya cari tempat teduhan dulu deh teman Pro 2. Oke. Untuk malam hari ini masih kesempatan untuk kita gabungan di sharing time malam hari ini sampai nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian semuanya selamat malam aja, selamat bergabung, dan pria nanti bacakan WhatsApp yang sudah ada masuk ya beberapa untuk malam hari ini. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, ber

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada All Day Project lewat lagunya Look At Me ya. Dan lagu ini udah nemenin kita, teman Pro 2, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 video masih nemenin kalian semuanya untuk malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan di luar kayaknya hujan udah mulai berhenti ya teman Pro 2 ya. Kita ngomongin soal hujan-hujan ya. Kalau memang situasi atau keadaan atau cuaca untuk beberapa hari terakhir ini emang benar-benar mengacaukan mood kita nggak sih? Udah cakep-cakep kayak pengen eksis gitu kan ke mall, tiba-tiba hujan gitu. Atau misalnya kayak wah udah hayu, udah nyampe mall, tiba-tiba pas mau balik hujan gitu. Jadi kayak apa ya, kayak mengacaukan mood kita yang tadinya udah senang-senang, terus tiba-tiba kenapa hujan sih gitu ya kan. Tapi ada juga sih orang yang seneng banget hujan gitu ya, karena apalagi kalau malam-malam hujannya kan jadi kayak enak banget tidurnya, jadi nyenyak terus adem gitu. Nah kamu ini tipe orang yang kayak gimana sih teman Pro 2, suka sama suara hujan atau kamu takut sama suara hujan? Karena ada orang yang takut sama suara hujan. Gingerly dia suka hujan, tapi kalau malam-malam terus hujannya tuh yang deras banget gitu loh teman Pro 2. Jadi berasa kayak takut. Jadi kalau udah hujannya tuh udah deras banget, udah yang ngejar banget gitu hujannya ya. Jadi Pida tuh langsung otomatis kayak kebangun, melek, terus gak bisa tidur, langsung megangin orang-orang yang ada di samping Pida, entah itu anak lah atau misalnya suami Pida deh atau gimana gitu. Pokoknya langsung dipegangin aja gitu, karena saking takutnya teman Pro 2. Tapi kalau hujannya kayak hujan yang mesra gitu tau gak sih? Ada ya hujan mesra, tapi emang ada yang hujan yang kayak romantis banget gak sih? Kayak ya enak banget ya kalau tidur gitu, adem. Padahal sebenarnya ademnya ya bukan dari luar gak sih? Dari AC kan? Tapi ada orang-orang yang kayak gitu teman Pro 2. Ada orang yang kayak gak suka hujan gitu ya, gak suka dengar suara hujan. Tapi ada orang yang suka dengar suara hujan sih teman Pro 2. Nah kalau kamu tipe yang mana nih teman Pro 2? Boleh dong share-share ke Aki malam hari ini. By the way kalau ada yang lagi dengerin aku malam hari ini, kebetulan kayaknya Ruru lagi dengerin ya. Ruru, hai Ruru, apa kabar dirimu ya? Kali aja Ruru kangen siaran, boleh ya Ruru ya mampir-mampir. Ya kalau nggak jadi penyiarnya jadi narsum boleh kali ya Ru. Untuk yang dengerin kita juga lewat streaming, nah Bida mau nyapa juga teman-teman yang dengerin kita lewat streaming, yang udah sapa-sapa Bida juga di WhatsApp yang Pro 2. Nggak ada namanya ya, tapi dia pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya A Driver ya. Oke, kalau gitu nanti Bida puterin lagunya ya, Driver License. Terus lanjut lagi nih teman Pro 2, ada lagi. Kali ini ada Rani di Pematang. Bisa diputerin gak kak lagu TWS yang judulnya Overdrive? Oke, baiklah, K-popper nih kayaknya ya. Thank you buat Rani. Terus ada lagi teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung, Pida tunggu untuk kebersamaannya ya. Tapi sebelumnya kita puterin dulu, ini dia Olivia Rodrigo with Driver's License.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Tahu gimbal, makanan tradisional khas kota Semarang ini terdiri dari campuran tahu yang digoreng, dipadu dengan aneka sayuran seperti kol yang dirajang, tauge, telur, dan disajikan dengan siraman bumbu kacang encer karena menggunakan petis udang sebagai pengencernya. Asal mula dinamakan tahu gimbal bukan karena pemiliknya berambut gimbal, tetapi gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai garing dan disajikan dengan beberapa pelengkap.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik.

95,1 Prodo 2 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Mudah-mudahan lagunya Sal Priadi ada titik-titik doa ini jadi lagu pengingat untuk kita juga ya, teman Prodo 2. Mungkin ada doa-doa yang ingin kamu sampaikan untuk orang di sekitar, atau bahkan mungkin untuk diri kamu sendiri, teman Prodo 2. Ya, buat kamu mungkin yang udah seharian dengan segala aktivitas ya, yang baru rebahan, semoga malam ini jadi waktu yang terbaik untuk nge-recharge energi dan juga pikiran. Terus jangan lupa untuk mematikan gadget pelan-pelan ya, terus atur napas, coba tidur lebih awal supaya besoknya bangun bisa lebih fresh dan semangat. Buat para pedagang, pedagang malam mungkin yang masih setia mencari rezeki di luar sana, tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan. Semoga dagangannya lancar, habis pembelinya rame, pulang bawa senyum untuk keluarga di rumah. Dan ini buat adik-adik mahasiswa yang punya deadline ya, yang masih ditemani sama kopi dan juga tumpukan tugas. Sama, aku juga mau nyemangatin terus buat kalian. Ingat ya teman Pro 2, begadang itu boleh, tapi jangan lupa untuk istirahatnya. Kerjakan aja satu persatu, karena semua perjuangan hari ini pastinya bakal jadi cerita hebat untuk masa depan kita.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Kel Jo ya, lewat lagunya yaitu Kutunggu Jawabmu, yang sudah temani kita juga untuk malam hari ini, teman Pro 2. Dan video masih nemenin untuk gelaran Pro 2 Sharing Time ya. Buat kamu yang sedang menanti gelaran Piala Dunia Demam Pro 2, ya kita tahu bahwa Demam Piala Dunia 2026 ini mulai terasa ya, sampai ke Kota Bengkulu. Demam Pro 2, warga pecinta bola udah gak sabar buat nungguin turnamen terbesar dunia yang tahun ini bakal lebih pecah karena digelar di 3 negara sekaligus ya, yaitu di Amerika Serikat, di Kanada, dan juga di Meksiko. Nah, salah satu warga Bengkulu, Mirwan Effendi, ini mengatakan bahwa Piala Dunia kali ini diprediksi makin seru karena jumlah pesertanya bertambah jadi 48 negara. Dan menurutnya atmosfer baru dan banyaknya laga panas ini membuat turnamennya jadi wajib ditunggu-tunggu ya, terutama untuk para pecinta sepak bola. Dan menariknya lagi, euforia nonton bola itu gak cuma lewat TV aja dan media digital lainnya, karena banyak warga juga yang masih antusias untuk menikmati siaran pertandingan lewat radio ataupun juga sensasi dengar komentator radio yang penuh semangat, yang katanya sih dinilai tetap bikin deg-degan meski tanpa lihat layar. Dan RRI Bengkulu Tawang Pro 2 tentunya akan menyiarkan siaran Piala Dunia berkolaborasi dengan TVRI tentunya. Jadi nantikan saja berbagai macam gimmick-gimmick yang kami hadirkan untuk kalian semuanya di Gibol ya, Gibol Bola. Kemudian akan ada humor tematik nanti ngomongin soal receh-recehnya bola juga ya sama Pro 2, dan ada deep talk soal Piala Dunia juga. Jadi pantengin aja terus di Pro 2-nya 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, okay? Dan teman Pro 2, kita balik lagi ya untuk muterin lagu-lagu anak negeri, mancanegara, dan lainnya dalam gelaran Jazz Music. So, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

satu lagu miliknya Charlie Puth featuring Utada Hikaru lewat lagunya Home. Teman Pro 2 sudah temani kita hingga pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Dimana kebersamaan Vidya harus tuntas untuk menemani kalian di hari ini. Besok ketemu lagi tentunya dengan ragam informasi hiburan. Kita ketemu di weekend ya. Untuk itu Vidya pamit undur diri dari ruang dengar. Selamat malam dan sampai jumpa. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pro2 Hingga di sini perjumpaan kami menemani Anda untuk hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Kita jumpa lagi esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

2. Teman Pro 2, kabar seru datang dari dunia bulu tangkis. Indonesia masih punya satu wakil di semifinal Thailand Open 2026, yaitu pasangan ganda putra Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin. Mereka sukses mengalahkan pasangan Thailand 2 game langsung dan bakal lanjut lawan wakil China di semifinal hari ini. Yuk dukung terus perjuangan merah putih supaya bisa tembus final. Buat kamu yang punya jiwa kompetitif dan hobi olahraga, kabar seru datang dari Kota Bengkulu nih. Dispora Kota Bengkulu lagi siapin seleksi atlet pelajar buat ajang Popda 2026. Mulai dari sepak bola, basket, voli, sampai sepak takraw bakal diseleksi ketat demi target juara umum. Itu dia Info Pro 2 kali ini, bareng aku Intan. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo teman Pro 2, bareng Intan Dis pada hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kamu, apalagi masih libur long weekend sampai besok. Semoga hari-hari libur ini bisa bikin semangat kamu makin oke, lebih siap lagi untuk menyambut semua kesibukan di hari Senin nanti ya teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Teman Pro 2, sekarang bayar pajak kendaraan tuh makin gampang. Pemerintah Provinsi Bengkulu udah punya 14 samsat desa atau samdes yang tersebar di beberapa wilayah. Jadi buat kamu yang rumahnya jauh dari kantor samsat, sekarang tuh gak perlu ribet lagi. Dan kedepannya juga jumlah samdes ini bakal terus ditambah biar layanannya makin dekat, cepat, dan nyaman untuk kamu.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Dewan Pro 2 Instagram lagi punya fitur baru nih, namanya Instance. Fitur ini bikin kamu bisa sharing foto spontan tanpa edit ke teman dekat dan fotonya bakal hilang setelah dilihat. Jadi vibes-nya lebih real, santai dan gak penuh tekanan kayak feed Instagram biasanya. Tapi ingat ya, tetap bijak saat sharing momen pribadi di media sosial.

16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang

banyak berair, itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

aja ada Bernadia dengan kita buat menyenangkan, membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, demam Piala Dunia tuh udah mulai terasa ya. Banyak pecinta bola udah enggak sabar nunggu turnamen terbesar dunia yang kali ini bakal digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ditambah lagi jumlah peserta jadi 48 negara, bikin persaingan dipastikan makin seru dan penuh kejutan. Kalau kamu dukung negara mana nih tahun ini?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.